0: Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Itu pas siapa, Pak?
3: Pak Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga kan untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
5: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakein mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
15: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
14: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
13: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
14: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
16: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
14: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

1 Banten, angka inflasi tahunan atau year on year Kabupaten Pandeglang mencatatkan tren peningkatan hingga menembus level 4% ya. Pada rilis data terbaru pada bulan Oktober begitu, di mana beberapa faktor seperti cuaca ekstrim, kemudian musim kering ya, dan juga tingginya permintaan komoditas bahan pokok di pasaran ini disinyalir menjadi penyebab tingginya indeks harga konsumen di daerah. Di mana Kepala Badan Pusat Statistik ataupun BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto ini juga menyatakan sebelumnya capaian inflasi bulanan di bulan Agustus berada pada angka 3,94% pendengar akibat tingginya konsumsi kelompok makanan, minuman dan juga tembakau ya. Dan perayaan Hari Besar Keagamaan dan juga perayaan nasional secara bersamaan ini juga disebut mendongkrak volume permintaan barang secara signifikan di tingkat pedagang pasar pendengar, dan dinamika harga pasar tersebut juga turut dipengaruhi oleh perbandingan data dasar periode tahun sebelumnya gitu ya, yang berada pada posisi relatif normal pendengar. Tren kenaikan angka inflasi pun berlanjut memasuki bulan September dengan posisi mencapai 4% dengan indeks harga konsumen menyentuh level 112,10 begitu ya. Dan juga tekanan harga pangan ini semakin menguat seiring musibah kekeringan yang melanda lahan pertanian warga di berbagai daerah yang juga memicu kegagalan panen raya pendengar. Ahmad juga menerangkan dampak utama dari lonjakan inflasi berkepanjangan ini adalah penurunan daya beli masyarakat, di mana secara keseluruhan akibat beban pengeluaran kebutuhan pokok yang semakin mahal gitu kan. Dan ia juga menegaskan pengendalian harga pangan saat ini menjadi instrumen krusial agar gejolak pasar ini tidak semakin membebani perekonomian warga di berbagai wilayah kecamatan pendengar. Dan strategi pengendalian inflasi daerah juga saat ini menuntut pengamanan sektor produksi pertanian lokal gitu ya, untuk menjamin ketersediaan stok pangan di pasar tradisional agar tetap aman gitu pendengar. Pemerintah daerah juga bersama instansi teknis disebut harus mewaspadai potensi aksi penimbunan barang akibat kepanikan warga dalam merespons isu kelangkaan komoditas pendengar. Memang saat ini beberapa komoditas jadi melonjak begitu ya pendengar ya. Bahkan banyak bertebaran di media sosial bahwa belanjaan Rp100.000 hanya dapat apa-apa saja gitu ya. Jadi hanya sedikit gitu kan. Nah, ini mungkin juga dampak dari inflasi ini gitu ya pendengar ya. Nah, ini kalau di Kota Serang pendengar, terakhir saya beli gitu ya cabai rawit, bukan cabai rawit tapi yang biasa disebut cabai setan gitu kan. Ini di harga Rp95.000 pendengar kalau di Kota Serang. Tapi mungkin di daerah Anda ini bisa berbeda gitu ya. Seperti apa, apakah sama harganya atau malah ada yang terjun bebas harganya nih. Ada yang cuma Rp50.000 mungkin, atau bahkan ada yang lebih tinggi dari harga di Kota Serang. Jadi boleh sharing juga ya informasinya di 08111450949 pendengar. Dan juga satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga gak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit. Aman atau enggak untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.
2: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pergiar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pergiar, kehadiran pintu tol Bojong yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 3A Cileles Panimbang disambut antusias oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Infrastruktur bebas hambatan ini diproyeksikan sebagai instrumen vital untuk memecah isolasi ekonomi sekaligus mendongkrak arus investasi di wilayah Banten Selatan, pendengar. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriyadi menyatakan bahwa pintu tol tersebut akan berfungsi sebagai koridor logistik utama bagi perusahaan manufaktur, pusat pertanian, hingga industri hilirisasi perikanan. Keberadaannya diyakini mampu memangkas biaya operasional dan juga mempercepat distribusi hasil bumi ke pasar regional maupun nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya menghadiri undangan Kedutaan Besar Spanyol dalam agenda pembahasan kerjasama pengelolaan sampah yang berlangsung di Kantor Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar Spanyol Jakarta Pusat pada Jumat 2 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama antara pemerintah Kabupaten Lebak dengan pihak Spanyol dalam bidang pengelolaan, pengolahan, dan juga daur ulang sampah. Fokus utama pertemuan diarahkan pada rencana pembangunan kawasan pengelolaan sampah terpadu dan juga fasilitas daur ulang di Kabupaten Lebak. Kerjasama tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, modern, dan juga berkelanjutan. Selain aspek lingkungan, pengelolaan sampah juga dinilai memiliki potensi untuk memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
1: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
0: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
2: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

Bergiar Pro Satu Banten, jalur transportasi perkeretaapian di wilayah Serang Raya saat ini siap mengalami perombakan besar ya. Di mana rencana perluasan jaringan komuter lain dan juga pembangunan double track dari Rangkas Bitung menuju Merak ini akan diaktifkan kembali, Bergiar. Dan rencananya perlintasan kereta ini akan melewati kawasan Cipocok hingga Pandeglang ya. Di mana langkah percepatan transportasi publik massal ini mendapat dorongan kuat ya dari pemerintah Provinsi Banten, di mana pembangunan rute lanjutan KRL ini dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi mobilitas harian masyarakat Serang Raya dan sekitarnya, pendengar. Dan Gubernur Banten Andrasoni juga mengusulkan langsung perpanjangan double track dan juga elektrifikasi jalur Rangkas Bitung Merak kepada pemerintah pusat ya. Tentunya demi memastikan kelayakan operasional maupun pembiayaannya, pendengar. Inisiatif Pemprov Banten tersebut juga disambut baik oleh pemerintah Kota Serang, di mana penyesuaian rute dan juga reaktivasi stasiun Cipocok menjadi fokus penting dalam penataan ulang jaringan KRL di tingkat daerah. Wali Kota Serang Budi Rustandi juga mengungkapkan jalur yang melintasi kawasan Cipocok ini akan diubah dan juga difungsikan kembali untuk menyambungkan akses antar wilayah secara lebih cepat, begitu pendengar. Dan memang pengembangan elektrifikasi kereta berbasis listrik ini juga diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh warga serta memicu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, begitu pendengar. Dan proses penyusunan studi kelayakan ini juga tengah dimaksimalkan agar pengerjaan fisik dari kementerian terkait juga dapat berjalan sesuai target pada tahun 2027. Pengembangan rute perkeretaapian ini juga diharapkan tak hanya memudahkan pergerakan masyarakat, tetapi juga menjadi simpul baru pertumbuhan ekonomi lokal pendengar di sepanjang jalur Pandeglang Kota Serang hingga kawasan industri Merak gitu ya. Jadi untuk Anda semua yang berada di daerah Serang, Cilegon, Merak, Anyer gitu ya, nanti enggak usah transit lagi di stasiun Rangkas Bitung, tapi akan menjadi rute komuter lain selanjutnya gitu ya. Jadi gak usah transit lagi, langsung bablas sampai Tanah Abang menggunakan KRL gitu ya, pendengar ya. Dan bahkan jarak tempuhnya juga bisa lebih cepat gitu kan. Dan mudah-mudahan, kita doakan deh, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan bisa segera difungsikan untuk rute lanjutan KRL-nya gitu ya. Jadi bisa lebih cepat kalau kita mau ke Jakarta gitu ya. Dan satu informasi yang mendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Tembok.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pergera Pro 1 Banten, untuk Anda yang mungkin melihat ada bangunan yang sempat mangkrak dan rusak gitu ya. Saat ini gedung Dekranasda Kota Cilegon yang berada di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, ini akan difungsikan kembali Pergera. Untuk tahap awal, area lantai 1 dan juga 2 gedung tersebut disulap menjadi sentra penjualan produk oleh-oleh khas Cilegon gitu ya. Dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Didin Maulana, ini juga mengatakan bahwa kondisi 2 lantai gedung saat ini sudah siap pakai usai dibersihkan, Pendengar. Pengelolaan gedung ini diserahkan kepada Pawon Paguyuban Wirausaha Kota Cilegon, Pendengar. Ini adalah komunitas UMKM yang akhirnya diberi ruang untuk memajang dan juga menjual berbagai produk buatan pelaku industri kecil dan menengah ataupun IKM lokal gitu, Pendengar. Dan Didin juga menyebut aktivitas penjualan oleh-oleh di gedung Dekranasda ini dimulai atau ditargetkan mulai beroperasi pekan depan ya. Di mana toko tidak buka setiap hari, melainkan difokuskan pada akhir pekan saja, begitu Pendengar, dan juga musim liburan demi membidik wisatawan yang melintas di jalur Anyer Cilegon ya. Meskipun sudah difungsikan sementara, Pendengar, kondisi fisik gedung sejatinya butuh perbaikan besar-besaran katanya. Jadi Pemkot Cilegon ini berencana mengalokasikan anggaran renovasi total pada APBD tahun depan dengan estimasi biaya 2,5 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah, Pendengar. Jadi nanti untuk Anda yang mungkin jalan-jalan gitu ya, akhirnya bingung mau beli oleh-olehnya, nah nanti ada di weekend saja ataupun di hari-hari libur ini di gedung Dekranasda Kota Cilegon ya, yang berada di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber tadi gitu ya, Pendengar ya. Informasinya kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara Pergiar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pergiar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya Pergiar, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya tidak ditahan, ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan juga jas hitam, bukan rompi tahanan. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan, laporkan perusakan hutan, dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

dari Krismati berkiar dengan mengenangmu. Ini sudah kamu udarakan untuk Anda tepat di jam 9 pagi lepas 16 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Dan berkiar Pro 1 Banten untuk Anda yang saat ini berada di wilayah Kota Serang. Informasinya saat ini anak-anak TK ya ini sedang melaksanakan manasik haji ya. Jadi mungkin ada beberapa ruas jalan, beberapa daerah yang juga mungkin mengalami kepadatan di pagi hari tadi gitu ya, karena banyak anak-anak TK yang akhirnya berangkat menuju tujuannya gitu ya. Ini mungkin boleh sharing juga nih informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui ya pendengar ya. Misalnya mungkin di daerah Kota Serang apakah ada kepadatan juga gitu, dan di wilayah Kabupaten Lebak mungkin, atau di Tangerang juga seperti apa, boleh sharing informasinya ya. Karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya ya. Jadi boleh sharing sekali lagi di 08111 450 949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di pagi hari ini bergerak untuk Anda yang memiliki waktu luang, kemudian akhirnya berpikir tentang investasi gitu ya, terutama investasi pada emas, pendengar. Nah, seperti apa untuk harga emas ya di hari Sabtu 3 Oktober 2026, pendengar? Berdasarkan informasi yang kami kutip dari portal berita rri.co.id, harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali terkoreksi pada perdagangan pada hari Sabtu ini ya, di tanggal 3 Oktober 2026. Saat ini ada penurunan sebesar Rp2.000 per gramnya, dan ini juga disebutkan memperpanjang tren pelemahan harga selama 3 hari berturut-turut, pendengar. Jadi kalau berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia sendiri, harga emas antam pecahan 1 gram saat ini diperdagangkan di level Rp2.574.000. Dan angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.576.000 per gramnya, pendengar. Jadi memang ada selisih atau ada penurunan seharga Rp2.000 dari hari kemarin ya. Lumayan. Meskipun tidak signifikan ya, tapi ada penurunan, pendengar. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan ya untuk Anda, apakah akan kembali berinvestasi pada instrumen emas gitu ya. Silakan bisa dipikirkan kembali gitu ya. Dan informasinya sekali lagi kami kutip dari portal berita rri.co.id.

pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Manajer Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Sendang Retno, Winayudinda Agustin, menilai kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui sosialisasi. Menurutnya, koperasi harus membuktikan manfaatnya melalui pelayanan yang transparan, administrasi tertib, serta keterbukaan kepada anggota. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Perindustrian terus memacu pemanfaatan inovasi dan teknologi sebagai bagian dari pengembangan industri batik, termasuk dalam desain, produksi, dan pemasaran. Batik juga terus dihadirkan dalam bentuk yang relevan dengan perkembangan gaya hidup dan kebutuhan generasi masa kini. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, Syukur Idayati, mengatakan pengembangan batik perlu memperhatikan keterhubungan antara tradisi, inovasi, keberlanjutan, dan kebutuhan pasar. Menurutnya, batik dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk tanpa kehilangan karakter dan nilai budaya yang melekat. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

hari ini pendengar dari kantor RRI Banten, terpantau cuacanya cukup berawan ya. Nah, ini mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada. Tapi kalau berdasarkan prediksi dari BMKG sendiri, memang cuaca di wilayah Banten ini didominasi berawan hingga hujan ringan begitu pendengar untuk hari Sabtu 3 Oktober 2026. Tapi ada juga potensi hujan ringan di beberapa daerah begitu ya untuk pagi hari ini hingga siang hari. Dan ini juga berpotensi terjadi di Rangkas Bitung, Maja, Tanara, Tirtayasa, Gunung Kaler, Mekarbaru, Kronjo, Mauk, Jiput, dan Carita. Untuk pagi hingga siang hari begitu pendengar. Kemudian memasuki siang hingga sore hari pendengar, kondisi cuaca juga diperkirakan berawan hingga hujan ringan juga. Dan ada potensi hujan sedang juga yang diperkirakan terjadi di Jiput, kemudian Mandalawangi, Banjar, Cadasari, Carita, Pulau Sari, Muncang, Lewidamar, Bojongmanik, Cileles, Cimarga, dan Lebak Gedong pendengar. Nah, ini juga untuk hujan sedang juga berpotensi terjadi di Baros, kemudian Ciomas ya, pada Rincang dan Cinangka pendengar. Jadi untuk Anda juga diimbau untuk lebih hati-hati, untuk lebih memperhatikan perubahan cuaca begitu ya. Dan ini mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada saat ini. Kalau dari kantor RRI Banten terpantau berawan ya, meskipun ada sedikit, sangat sedikit cerahnya. Tapi ini mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada, apakah juga memang sudah turun hujan atau bahkan sangat cerah atau bahkan sangat berawan ya. Boleh sharing informasinya pendengar, karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya ya. Kami tunggu untuk informasinya di 08111450949.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Kakak.
1: Ya ampun, ini kamar apa hutan? Banyak nyamuk banget. Beresin tuh baju di gantungan, numpuk banget.
2: Iya, nanti lagi sibuk.
3: Oh my God.
1: Jangan biarin gantungan baju di kamar kamu jadi markas nyamuk. Pakaian bekas pakai digantung menumpuk dan ruangan yang gelap adalah tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap. Makin banyak tumpukan pakaian kotor, makin tinggi juga resiko kamu terserang demam berdarah dengue atau DBD. Mulai sekarang, stop tumpuk pakaian digantungan. Jangan biarkan kamarmu jadi sarang nyaman buat nyamuk demam berdarah bersembunyi.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vieja, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Berikutnya tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.53 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan setelah ini di jam 11 kami juga mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pernyar. Wakil kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Pangestu Aji dan juga Abdul Hakim dan Arya. Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moïs Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Mendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riedel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberi perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak gitu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang bilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang ingin siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu dari tujuh kelasannya sekarang, kita sudah akan satu pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan terutama kalau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelan yang terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita simak bersama Warta Berita, maksud kami Dinamika Olahraga Pendengar, yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi, pendengar, ya, setelah sebelumnya ditemani oleh rekan saya Ilma Afiyah di Banten pagi hingga siang ini. Dan Bram Adi masih akan menemani Anda sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
2: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Nzurin untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang pendengar pada pukul 11.48 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah bisa bersiap dari sekarang ya. Dan tetap bersama kami karena saya Bram Adi masih akan terus menemani Anda di Banten siang ini sampai Banten sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Kementerian Perindustrian terus memacu pemanfaatan inovasi dan teknologi sebagai bagian dari pengembangan industri batik, termasuk dalam desain, produksi, dan pemasaran. Batik juga terus dihadirkan dalam bentuk yang relevan dengan perkembangan gaya hidup dan kebutuhan generasi masa kini. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut nilai ekspor Indonesia mencapai 26,61 miliar US dollar pada Agustus 2026. Nilai tersebut tumbuh 6,72% dibandingkan Agustus 2025 dengan ekspor non-migas mencapai 25,62 miliar US dollar. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Monikar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten siang ini, dan saat ini kita sudah masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya pendengar ya. Di mana kita akan membahas seni tradisional dan budaya yang ada di seluruh Indonesia pendengar. Dan siang hari ini ya kita akan ngomongin soal nasi kapau dan nasi padang ini, apa ya yang membuat keduanya ini berbeda. Karena mungkin kalau secara looks ya terlihatnya ini kayak sama aja gitu pendengar ya, dan juga cocok banget dibahas di siang hari ini karena bisa jadi juga untuk rekomendasi makan siang hari ini ya. Nasi padang dan juga nasi kapau ya, itu dua kuliner legendaris khas Sumatera Barat yang berhasil menyihir ya para penikmatnya dengan rasa rempahnya yang kuat, aromanya yang semerbak, dan pilihan lauk yang beragam ya. Kedua makanan tersebut mudah kita jumpai ya di mana saja dan menjadi hidangan favorit bagi banyak orang karena cita rasanya yang khas dan sudah banyak dikenal oleh seluruh kalangan ya. Dan seperti yang kita tahu dari cara penyajian nasi padang dan nasi kapau ini konsepnya sama ya. Namun setelah ditelusuri lebih jauh ini ternyata kedua makanan tersebut memiliki perbedaan yang bahkan cukup signifikan. Nah, apa saja perbedaannya kita akan bahas selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Peringkat pertama kita akan bahas nasi padang terlebih dahulu ya. Nasi padang ini berhasil membanjakan lidah banyak orang karena ciri khasnya ya, yaitu sepiring nasi panas yang disiram dengan kuah gulai lalu ditemani dengan ragam lauk pauknya dan ditambah dengan daun singkong rebus dan gulai nangka muda. Selain penampilan dan rasanya yang menggugah selera, ternyata nasi padang ini memiliki jejak sejarah yang menarik untuk kita telusuri ya pendengar ya. Nasi padang merupakan sebutan untuk makanan khas Minangkabau. Hidangan ini biasanya tersedia dan dapat dibeli di restoran khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang Minangkabau. Oleh karena itu, restoran seperti ini dikenal dengan nama Rumah Makan Padang. Nah, istilah Rumah Makan Padang merupakan penamaan sementara bagi restoran Minangkabau yang mulai populer pada akhir tahun 1960-an. Dan dikutip dari laman BBC disebutkan bahwa penyebutan Padang merupakan bagian dari perubahan identitas yang dilakukan oleh orang Minangkabau pada saat itu. Nah, akarnya dari peristiwa pemberontakan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Barat. Nah, setelah pemberontakan tersebut resmi berakhir pada 1961, terjadi eksodus besar-besaran yang mengharuskan masyarakat Minangkabau pergi atau pindah ke daerah lain. Nah, salah satunya adalah Pulau Jawa. Orang-orang Minangkabau yang berada di perantauan pada saat itu terpaksa harus mencari nama-nama Jawa untuk mengganti identitas Minangkabau mereka. Nah, dari sinilah istilah Minangkabau berganti menjadi Padang dan warung-warung nasi yang menjual makanan khas Minangkabau seperti lapau nasi, kedai nasi, dan los lambuang menjadi Rumah Makan Padang. Nah, peristiwa ini juga menjadi awal mula tersebarnya kuliner khas Minangkabau di Sumatera Barat. Nah, ketika muncul Rumah Makan Padang, kita pasti akan langsung duduk dan pelayan akan menghampiri dengan menghidangkan beragam makanan yang menggunakan piring-piring kecil. Nah, kelihaian para pelayan yang mampu membawa tumpukan piring-piring kecil itu yang menjadi ciri khasnya ya. Ciri khas lain dari Rumah Makan Padang adalah lauknya yang diletakkan di etalase kaca dan ditata secara vertikal. Lauknya beragam, mulai dari rendang, ayam pop, dendeng balado, ayam bakar, telur balado, dendeng batoko, dan masih banyak lagi ya yang seperti Anda lihat pada umumnya gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas soal nasi kapaunya ya pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar, selanjutnya kita bahas yang nasi kapau ya. Nah, sekilas memang tidak terlihat ada perbedaan di antara nasi Padang dan juga nasi kapau ya. Namun ternyata pendengar, nasi kapau menyimpan ragam ciri khas yang wajib kita ketahui ya. Nasi kapau ini merupakan kuliner khas Minangkabau yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Tidak hanya terkenal di Sumatera Barat, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Nasi kapau sendiri berasal dari daerah Kapau yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, hidangan ini merupakan hasil dari perpaduan budaya lokal dan kedatangan para pedagang dari India dan Timur Tengah yang membawa resep-resep baru dalam memasak. Awalnya, nasi kapau ini disajikan dalam perayaan dan acara ada tertentu, lalu seiring dengan berjalannya waktu, sajian tersebut mulai berkembang menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Minangkabau. Berbeda dengan nasi Padang, nasi kapau memiliki menu khas yang menjadi identitas tersendiri, yaitu ada tambusu yang merupakan usus sapi yang diisi dengan campuran telur dan tahu yang sudah dibumbui. Lalu ada juga menu gajebo, yakni gulai daging sapi dan menggunakan bagian punuk sapi yang kaya akan lemak. Rendang daka-daka juga menjadi bintang ya dalam sajian nasi kapau. Rendang tersebut terbuat dari singkong yang dikupas lalu dipotong dadu kecil. Setelah itu potongan singkongnya digoreng hingga teksturnya kering dan renyah, baru dicampur dengan bumbu rendang yang sudah dimasak hingga merata. Letak keunikan penyajian nasi kapau adalah lauk-pauknya ditata di atas meja dan posisinya disusun dari atas ke bawah seperti tangga sehingga pengunjung tinggal memilih jenis lauk apa yang diinginkan. Penjual yang berada di belakang meja kemudian mengambil dengan sendok sayur panjang yang bergagang kayu. Lauk yang dihidangkan pun beragam, bisa mencapai 20 jenis atau bahkan bisa lebih ya. Setelah menelusuri lebih dalam mengenai nasi kapau dan nasi padang, ternyata keduanya ini sama-sama berasal dari Minangkabau ya. Tapi memiliki ciri khas dan latar belakang yang berbeda-beda. Di antara keduanya, mana nih yang Anda paling sukai pendengar?

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, sesaat lagi ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 Jakarta. Pendengar, untuk mendengarkan warta berita ya. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda di Banten Siang ya, bersama saya Bram Adi, pendengar. Dan juga akan ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di pukul 13.30 nanti ya. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0377 727 912.
1: Kita melibatkan anak Bulls. Jadi ada 1.500 peserta yang terdiri dari 3 kategori, yang 10 km, 5 km, dan 2,5 km.
2: Komuter lain Merak yang melayani rute Rangkas Bitung, Serang, Cilegon, Merak dengan 14 perjalanan sehari juga sangat vital. Dengan jumlah penumpang mencapai 4,46 juta orang.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, ribuan peserta ikuti World Rabies Day Run 2026. Pemprov Banten genjot elektrifikasi jalur kereta hingga Merak. Berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi perparkiran di ibu kota belum tergarap secara maksimal. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir untuk memperkuat kas negara. Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
4: Dan parkir-parkir yang lain yang ada di DKI Jakarta bisa dioptimalkan, saya rasa kita tidak terlalu khawatir juga. Kita bisa menambah PAD dari mengoptimalisasikan parkir-parkir yang ada di DKI Jakarta, banyak khususnya ya di rumah sakit, di RSUD-RSUD kita, yang RSUD kita, terus rumah sakit swasta nasional.
3: Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu menyampaikan penerimaan daerah dari retribusi parkir masih memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan apabila dikelola secara optimal. Langkah optimalisasi retribusi parkir itu dinilai penting untuk mencegah kebocoran potensi pendapatan sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan di ibu kota. Informasi lainnya, pendengar, ribuan peserta mengikuti World Rabies Day Run 2026, ratusan di antaranya lari bersama hewan anjing dan juga kucing kesayangannya. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
5: Ribuan peserta mengikuti World Rabies Day Run 2026 yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Provinsi DKI Jakarta di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Jakarta Timur pada Sabtu 3 Oktober. Ratusan peserta diantaranya berlari bersama hewan anjing dan kucing atau anabul. Rona semangat terpancar dari wajah para peserta sejak pagi hari di garis start. Mereka berlari bersama anabul dengan beragam cara, mulai dari menggunakan stroller, menggendongnya, hingga mengajak anabul berlari di sisi kanan dan kiri mengelilingi kawasan TMII. Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan lomba lari ini sengaja digelar untuk memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada 28 September lalu. Melalui kegiatan ini, pemerintah mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan hewan dan mencegah rabies.
1: Kita melibatkan anak Bulls. Jadi ada 1.500 peserta yang terdiri dari 3 kategori, yang 10 km, 5 km, dan 2,5 km. Yang 2,5 km yang uniknya adalah anjing kucing. Kenapa harus anjing dan kucing? Karena hewan tersebut adalah hewan rentan rabies. Jadi Jakarta sejak tahun 2004 sudah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Jadi kita menghimbau agar masyarakat lebih aware bahwa penyakit rabies belum bisa disembuhkan dan tingkat kematiannya sangat tinggi sekali.
5: Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para pecinta hewan. Salah satunya Azizah yang datang jauh dari Bandung sejak dini hari dan mengajak dua kucing kesayangannya, Tiger dan Joseph, untuk ikut berlari. Bahkan kedua kucing tersebut dikalungi medali saat mencapai garis finish.
6: Acaranya seru banget dan diadain di TMI, jadinya clean. Dan aku dari Bandung, by the way. Aku berangkat tadi pagi jam 4.
7: Aja dari Bandung?
6: Iya, karena aku emang pecinta kucing dan kebetulan ini pertama kali lari jarak jauh.
5: Peserta lainnya, Hajatan Huta Barat, datang bersama dua anaknya dari Cibitung, Bekasi, dengan membawa seekor anjing bernama Cemong. Ia menilai kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan kesejahteraan hewan peliharaan.
8: Ya, kalau bisa ditingkatkan terus, bagus. Jadi ada kepedulian pemerintah untuk masyarakat, cukup bagus. Kita pun cukup berterima kasih buat pemerintah DKI yang mengadakan apa acara ini kan. Jadi kita kayaknya adil gitu, peduli dengan ini.
5: Selain lomba lari, panitia juga menyediakan layanan kesehatan hewan melalui 2 unit mobil klinik hewan keliling dan pemberian vaksin rabies lengkap gratis bagi anabul peserta. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus narkotika selama operasi Nila Jaya 2026 yang berlangsung selama 14 hari. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
9: Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus narkotika selama operasi Nila Jaya 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 9 hingga 23 September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 122 tersangka yang terdiri dari 109 laki-laki dan 13 perempuan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung mengatakan, pengungkapan dilakukan Satres Narkoba bersama Polsek Jajaran sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkotika di Jakarta Pusat maupun jaringan lintas wilayah.
10: Dalam operasi Nila Jaya 2026, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026 selama 14 hari telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan sejumlah 122 orang tersangka yang terdiri dari 109 laki-laki dan 13 orang perempuan.
9: Dari 122 tersangka, sebanyak 45 orang berperan sebagai pengedar dan 77 lainnya sebagai pemakai. Polisi juga menyita 64.825,19 gram sabu, 11.024 butir ekstasi, 13,89 gram ganja, 25,29 gram tembakau sintetis, 237 buah cartridge etomidet, serta 92.844 butir obat daftar G. Dalam pengungkapan tersebut, Satres Narkoba menangani 69 laporan polisi, sedangkan Polsek Jajaran menangani 17 laporan. Kapolres mengimbau masyarakat segera melaporkan jika mengetahui adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika melalui layanan kepolisian 110. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
3: Usut dugaan penganiayaan 4 ABK kapal Cumi KM Maulana 23, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk melakukan penyelidikan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
11: Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priuk tengah mendalami kasus dugaan penganiayaan yang menimpa 4 orang anak buah kapal atau ABK warga negara Indonesia pada kapal penangkap Cumi KM Maulana 23. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Arsyidin Fajri mengungkapkan bahwa keempat korban tersebut masing-masing berinisial IS, OM, JS, dan SS. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, keempat ABK tersebut direkrut dan diberangkatkan melalui dermaga pelabuhan Muara Baru yang masuk dalam wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priuk pada akhir Juli lalu dengan tujuan perairan Merauke. Mereka mencatat telah bekerja di atas kapal tersebut selama kurang lebih 2 bulan. Lebih lanjut, AKBP Arsyidin menuturkan adanya dugaan sementara bahwa para korban mengalami tindakan penganiayaan fisik dari pihak kapal apabila tidak mampu memenuhi target tangkapan cumi harian.
12: Sawal Suswono dan Johan Saputra ini direkrut oleh satu kapal cumi, yaitu KM Maulana 23. Setelah direkrut, dilakukan perekrutan, mereka berangkat melalui dermaga pelabuhan Muara Baru. Sudah kita dalami, mereka berangkat pada akhir Juli dengan tujuan Merauke. Namun pada awal Agustus, pengurus ikan ini, pengurus kapal ini juga melakukan komunikasi dengan ibu korban atas nama Il Hasimi bahwa menyatakan anak ibu sakit, sakit beri-beri dan sudah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Dobo di wilayah hukum Kepulauan Aru. Setelah kita dalami, ternyata dugaan sementara korban memang dilakukan penganiayaan apabila tidak mencapai satu target untuk menangkap cumi-cumi maupun komoditi lainnya.
11: Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah keselamatan dan pemulihan para korban. Pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Polres Kepulauan Aru dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit demi mendapatkan perawatan fisik dan mental secara maksimal. Selain mengevakuasi korban, petugas gabungan juga bergerak cepat untuk mengamankan kapal penangkap cumi KM Maulana 23 beserta sekitar 14 orang ABK dan kru kapal lainnya untuk kepentingan pemeriksaan serta penegakan hukum atas dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke berita dari Banten, kepadatan KRL saat jam sibuk tembus hingga 161%. Pemerintah Provinsi Banten genjot elektrifikasi jalur hingga Merak. Berikut Nurul Fadiah melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Serang Raya mendorong percepatan proyek pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi kereta api hingga ke Pelabuhan Merak. Langkah ini disusun menyusul lonjakan jumlah penumpang KRL komuter lain lintas Tanah Abang Rangkas Bitung yang diproyeksikan menembus angka 85 juta orang pada tahun ini dan pada saat jam sibuk bisa mencapai 161%. Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan pada tahun lalu jumlah penumpang KRL lintas Tanah Abang Rangkas Bitung tercatat mencapai 77,5 juta orang dan melonjak hingga 85 juta tahun ini. Selain itu, layanan kereta lokal Merak yang melayani rute Rangkas Bitung Serang, Cilegon, Merak dengan 14 perjalanan sehari mencatatkan angka penumpang sebanyak 4,46 juta orang dengan proyeksi naik menjadi 4,60 juta orang dan menyentuh hingga 129%.
14: Penumpang KRL Komuter Line pada lintas Tanah Abang Rangkas Bitung tahun 2025 sudah menembus angka 77,5 juta orang. Dan pada tahun 2026 diproyeksikan melonjak sampai 85 juta orang. Tingkat keterisian di jam sibuk bahkan sudah mencapai 161%. Komuter Line Merak yang melayani rute Rangkas Bitung, Serang, Cilegon, Merak dengan 14 perjalanan sehari juga sangat vital. Dengan jumlah penumpang mencapai 4,46 juta orang pada tahun 2025 dan diproyeksikan menjadi 4,67 juta orang pada tahun 2026 dengan tingkat keterisian sebesar 129%.
13: Namun di sisi lain, penumpang dari arah Merak, Cilegon, dan Serang masih harus menghadapi kendala transisman atau wajib turun dan berganti kereta di stasiun Rangkas Bitung jika ingin menuju Jakarta, begitupun sebaliknya.
14: Kita masih menghadapi tantangan berupa transisman atau perpindahan kereta di stasiun Rangkas Bitung, sehingga penumpang dari arah Merak, Cilegon, dan Serang harus turun dan berganti kereta jika ingin menuju Jakarta, begitu pula sebaliknya.
13: Hasil pelaksanaan proyek yang direncanakan saat FGD berjalan secara bertahap. Pembangunan akan dimulai dari lintas Rangkas Bitung menuju Serang terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke Cilegon dan Merak. Pemprov menargetkan tahapan FS rampung tahun ini untuk kemudian dilanjutkan pada tahap detail engineering design di Kementerian Perhubungan pada tahun depan. Wali Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan realisasi proyek ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang melalui infrastruktur yang andal.
15: Pelaksana tentunya masyarakat Serang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan arahan Bapak Presiden.
13: Dari Serang, Nurul Fadiah melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Banten menyebut banyak anak sekolah mengalami gangguan mata akibat masalah gizi. Berikut Fatimah Raihani melaporkan selengkapnya.
16: Program cek kesehatan gratis yang digelar pemerintah Provinsi Banten mengungkap temuan penting terkait kondisi kesehatan masyarakat. Dari hasil pemetaan data digital, anak-anak usia sekolah di Banten tercatat paling banyak mengalami gangguan kesehatan penglihatan atau mata. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti menjelaskan, integrasi data hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi Satu Sehat memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi masalah kesehatan secara presisi berdasarkan kelompok usia. Hasil pemetaan menunjukkan adanya perbedaan pola penyakit yang cukup signifikan antara kelompok usia muda dan dewasa. Jika kelompok dewasa didominasi dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, kelompok anak sekolah justru dihadapkan pada kelainan penglihatan.
17: Keuntungan dari cek kesehatan gratis, data kan diinput dalam aplikasi Satu Sehat. Kita dapat mengetahui, memapping sesungguhnya permasalahan kesehatan apa sih yang ada di wilayah Provinsi Banten dan Indonesia. Dan untuk orang remaja sampai dewasa dan lansia, memang lebih banyak tadi apa yang disampaikan Bapak Gubernur, hipertensi dan diabetes. Tapi pada anak sekolah, ini banyak anak-anak sekolah yang menderita kelainan mata, baik itu mata yang minus.
16: Ati mengungkapkan maraknya gangguan penglihatan di kalangan pelajar ini erat kaitannya dengan tingkatan pola gizi seimbang yang belum terpenuhi secara optimal. Kebutuhan nutrisi harian yang mendukung fungsi perkembangan organ visual anak dinilai masih belum mencukupi.
17: Nah, ini yang harus berarti pola gizi seimbang makannya belum sesuai. Nah, oleh karenanya maka ini combine bagaimana program MDG ini dijalankan, salah satunya bagaimana daya tahan tubuh termasuk visualisasi mata ini bisa.
16: Pemerintah Provinsi Banten mengimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk lebih memperhatikan asupan nutrisi serta membatasi kebiasaan penggunaan layar gawai pada anak. Langkah intervensi gizi dan edukasi pola hidup sehat diharapkan dapat menekankan angka gangguan penglihatan pada generasi muda Banten. Fatimah Raihani dari Serang Banten melaporkan.
3: Gedung Dekranasda Cilegon segera difungsikan sebagai sentra oleh-oleh. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
18: KM sudah sekarang lagi beres-beres, sudah dibersihin, terus KM-nya sudah rumput-rumput sudah bersih lah, tinggal diisi.
19: Gedung Dekranasda Kota Cilegon Banten segera difungsikan kembali setelah dilakukan pembersihan dan perapihan. Untuk tahap awal lantai 1 dan 2, gedung tersebut akan dimanfaatkan sebagai sentra penjualan oleh-oleh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindo Kota Cilegon Didin S. Maulana mengatakan, kondisi lantai 1 dan 2 gedung Dekranasda saat ini sudah selesai dibersihkan dan siap digunakan. Pemanfaatan gedung tersebut akan dilakukan melalui kerjasama dengan Pawon Paguyuban Wirausaha Kota Cilegon. Nantinya Pawon tidak hanya membantu membersihkan gedung, tetapi juga akan mengisi dan menjual produk oleh-oleh di lokasi tersebut. Didin menjelaskan pemanfaatan sementara gedung Dekranasda akan disesuaikan dengan kondisi ruangan yang tersedia sesuai dengan detail engineering design atau DED awal. Gedung tersebut diperuntukkan bagi kegiatan industri kecil dan menengah atau IKM Dekranasda. Namun untuk sementara ruangan yang ada akan dimanfaatkan Pawon sebagai lokasi penjualan produk oleh-oleh. Pemanfaatan gedung Dekranasda ditargetkan mulai berjalan pada pekan depan. Saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan sebelum gedung tersebut digunakan.
18: Paguyuban Wirausaha Cilegon yang ngelola Car Free Day itu kita kerja sama-sama mereka. Jadi mereka yang ini yang membersihin, nanti mereka juga berjualan di sana. Pak Wali ini tahun depan direhab, dibangun kembali. Kan ini udah sama sekali hancur ya, jadi kaca-kaca udah jebol semuanya, udah nggak ada lagi. Tahun depan akan diangkatkan kembali. Kebutuhannya sekitar 2,5-3 miliar, tapi katanya kebutuhannya, kekuatannya berapa nih APBD.
19: Di sisi lain, pemerintah Kota Cilegon berencana menganggarkan kembali perbaikan gedung Dekranasda pada tahun depan. Kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai 2,5 miliar hingga 3 miliar rupiah. Didin menambahkan, kegiatan penjualan oleh-oleh di gedung Dekranasda nantinya tidak akan berlangsung setiap hari. Penjualan direncanakan lebih difokuskan pada akhir pekan atau saat musim liburan. Konsep tersebut diharapkan dapat menyasar wisatawan yang melintas dari wilayah Anyer menuju Cilegon maupun sebaliknya. Untuk sementara, aktivitas penjualan akan memanfaatkan ruang dalam gedung dan belum menyediakan area outdoor. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, mahasiswa ilmu komunikasi Untirta menggelar peragaan busana dan ajang bakat bertajuk Bulan Identitas Nusantara Berbatik. Kegiatan ini digelar untuk mempopulerkan kain batik sebagai gaya busana kasual sehari-hari, sekaligus memperkuat rasa bangga generasi muda terhadap identitas budaya bangsa. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan selengkapnya.
13: Hari Batik Nasional menjadi momentum bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengubah persepsi penggunaan kain tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Lewat gelaran Bulan Identitas Nusantara atau Bina Berbatik, para mahasiswa unjuk kebolehan memadukan batik dengan gaya busana kasual yang modern dan tetap trendy. Perayaan yang berlangsung di lingkungan kampus Untirta ini dirancang bukan sekadar untuk seremoni tahunan, melainkan sebagai wadah mengekspresikan bakat seni sekaligus mempopulerkan batik di luar acara formal. Penanggung jawab acara, Bina Rindu Irawan, menuturkan kebiasaan berbatik di lingkungan jurusan sebenarnya sudah berjalan rutin setiap tanggal 2. Namun, momen 2 Oktober dirancang khusus untuk memacu kreativitas mahasiswa dalam mengeksplorasi gaya berbusana batik.
20: Bisa menunjukkan kalau pakai batik itu kayak gak cuma di acara-acara formal aja, tapi kalau kita kampus, kita main, kalau sekolah, kita pakai batik, kita pakai batik, kita
13: Pentingnya mengenali dan melestarikan batik juga dirasakan langsung oleh para peserta. Batik dipandang sebagai identitas kebudayaan bangsa yang wajib dipahami serta dibanggakan oleh generasi muda di tengah gempuran tren busana luar negeri. Salah seorang peserta kegiatan, Muhammad Nasyar Al-Fayyad, menilai pendekatan acara yang menggabungkan peragaan busana dan pertunjukan bakat menjadi strategi efektif untuk membangun rasa percaya diri mahasiswa saat mengenakan batik.
21: Penting sekali ya, karena itu kan budaya kita yang melekat juga di identitas diri ya. Juga di situ kan ada fashion show ya, jadi kita tuh nanti akan menampilkan bagaimana sih menggunakan batik bukan hanya sebagai formal aja, tapi bagaimana dengan menggunakan batik itu bisa tampil kece, trendy, dan juga keren tentunya.
13: Penguatan kesadaran berbudaya ini diharapkan dapat meluas ke tingkat fakultas hingga universitas secara menyeluruh. Keterlibatan aktif pihak kampus secara lebih luas dinilai mampu menjadikan gerakan bangga berbatik ini sebagai tradisi khas yang menginspirasi masyarakat di luar area akademis. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Ribuan peserta ikuti World Rabies Day Run 2026. Pemprov Banten genjot elektrifikasi jalur kereta hingga Merak. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Dengar bersedia kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan oleh RRI Programa 1 Jakarta dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten dan masih bersama saya Bram Adi pendengar ya yang menemani Anda di Banten siang ini dan selanjutnya kita akan lanjut ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di mana Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda nanti di sana ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Terluka lagi pendengar dari Rana Rani ya. Jadi satu lagu pembuka kebersamaan kita di ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya di siang hari ini pendengar ya. Dimana Anda di program Pro Dangdut ini bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda ya pastinya. Dan juga kirim-kirim salam juga boleh pendengar ya. Lalu Pro Dangdut akan hadir ya menemani waktu Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari RV Karina dengan Jangan Pura-Pura.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam.

0: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nada Soraya ya sudah kami udarakan untuk Anda ya. Dan ada yang bergabung bersama kami nih ya. Ada Teh Ina nih katanya pengen dengerin lagunya Iis Dahlia yang judulnya Janji. Baik, terima kasih sudah bergabung ya di Prodangdut siang hari ini. Dan untuk lagunya kita langsung putarkan nih untuk Teh Ina, ini dia Janji dari Iis Dahlia.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran rekrutmen PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Diketahui bahwa seluruh lowongan kerja dan proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP di rekrutmen.iwip.com. Pelamar perlu mengirimkan CV dan berkas lamarannya di laman tersebut, bukan melalui email. Dan adapun alamat email perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi terkait proses rekrutmen menggunakan dengan domain perusahaan, yaitu humanresources@iwip.co.id. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Jangan bilang sayang dari Baby Z, pendengar, sudah kami udarkan untuk ada di Pro Dangdut siang hari ini ya. Dan sudah ada yang gabung lagi di Pro Dangdut siang hari ini, ada Kang Rido ya di Ciroas nih. Katanya pengen request lagunya Maggie Z yang judulnya Lebih Baik Sakit Gigi. Oke, baik, terima kasih Kang Rido ya, sudah gabung di Pro Dangdut siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, langsung aja ya ke WhatsApp kami di 08111450949 ya, atau 08111450949. Dan masih ditunggu ya, karena Pro Dangdut masih akan menemani waktu Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nanti, pendengar ya. Jadi ini dia, langsung aja kita putarkan yang Lebih Baik Sakit Gigi dari Maggie Z.

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, sudah ada yang bergabung ya di Prodangdut siang hari ini. Kita bacakan untuk pesannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Katanya sukses selalu buat RRI Pro 1 Banten, sehat selalu buat penyiarnya. Terima kasih ya. Dari Abah Awi ini, waduh, sehat selalu juga ya buat Abah Awi ya di Waringin Kurung. Katanya mau request lagunya, lagu jadul dari Ida Laila, judulnya apa saja. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya buat yang nyimak RRI Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Awi ya, terima kasih sudah bergabung. Dan untuk lagunya kita putarkan yang Hayalan Masa Lalu ya, Abah Awi ya, dari Ida Laila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ini dia yang aku cari-cari. Tak kusangka, tak kuduga, ada di sini. Biasa, anak main, namanya juga usaha.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita siang hari ini. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung, tenang aja ya, bisa bergabung esok hari pendengar ya, karena Pro Dangdut hadir setiap hari. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Pro Dangdut siang hari ini, kami udarakan satu lagu dari Intan Ali dengan Jangan Dulu, Jangan Pegang Dulu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhammad Iskandar mendorong Putri Hijab Fluencer Indonesia memanfaatkan media sosial. Pengaruh tersebut diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendorong kolaborasi yang berdampak nyata. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan penanganan dugaan perundungan anak di Tangerang Selatan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Penanganan dilakukan dengan memperhatikan keamanan, perlindungan, serta kebutuhan anak dan keluarganya sesuai kondisi yang dihadapi. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Shoo-doo-doo-doo-doo. Na-na-na-na-na. La-la-la-la-la. Kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
1: Bukan, bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
2: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.
3: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami sampaikan satu kabar untuk Anda mengenai Bupati Lebak Mohasbi Asyidiki Jayabaya yang menghadiri undangan kedutaan besar Spanyol dalam agenda pembahasan kerjasama pengelolaan sampah yang berlangsung di Kantor Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar Spanyol Jakarta Pusat, pendengar. Pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama antara pemerintah Lebak dengan pihak Spanyol dalam bidang pengelolaan, pengolahan, dan daur ulang sampah. Fokus utama pertemuan diarahkan pada rencana pembangunan kawasan pengelolaan sampah terpadu dan fasilitas daur ulang di Kabupaten Lebak. Kerjasama tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Selain aspek lingkungan, pengelolaan sampah juga dinilai memiliki potensi untuk memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Dalam pertemuan itu, turut dibahas berbagai peluang pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah sehingga limbah dapat memiliki nilai tambah. iKrema Global Kreasi turut berperan sebagai mitra dari Indonesia dalam membuka ruang komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan mitra teknologi serta pelaku usaha dari Spanyol. Dan kehadiran mitra tersebut diharapkan dapat memperluas peluang kerjasama dalam pengembangan teknologi pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak. Pembahasan juga mencakup potensi pengembangan proyek daur ulang sampah terpadu yang melibatkan teknologi, investasi, serta penguatan sistem pengelolaan di daerah. Tak

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang merancang kerjasama strategis bersama Universitas Trisakti guna mengoptimalkan potensi limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Inovasi pengolahan limbah organik ini ditargetkan mampu menembus pasar ekspor internasional sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah. Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Rakyat pada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan menyatakan, hasil riset akademisi tersebut memproyeksikan pemanfaatan limbah sabut dan tempurung kelapa menjadi briket arang serta pupuk organik. Pemerintah daerah menyiapkan 2 lokasi pembangunan fasilitas pengolahan guna menampung volume pasokan bahan baku secara optimal. Pembangunan pabrik pengolahan limbah ini direncanakan berdiri pada 2 titik strategis guna memperluas jangkauan penyerapan sampah di wilayah utara dan juga selatan. Lokasi pertama dipusatkan dekat kawasan tempat pembuangan akhir Bangkonol serta titik kedua disiapkan di wilayah selatan. Menurutnya, kebutuhan bahan baku limbah kelapa untuk pabrik pengolahan tersebut diproyeksikan mencapai puluhan ton setiap harinya, dan bila memungkinkan, menurut Doni, pasokan tambahan di luar wilayah pun akan dibuka apabila potensi lokal belum mencukupi target minimal.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan Warta Berita ya, untuk Anda pendengar, untuk update informasi terkini seputar Banten dan sekitarnya. Dan jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget. Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu. Emang bisa ngilangin galau? Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita thalassemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biar galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, kalau dampaknya pertama adalah memang daya beli masyarakat relatif jadi semakin lebih rendah.
1: Atas inisiasi Bupati Serang, Ratu Rahmat Zakia.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, lonjakan inflasi tahunan Kabupaten Pandeglang yang menyentuh level 4%. Para manajer KDKMP berstatus pegawai TPT Agrinas Pangan Nusantara. Berikut berita selengkapnya, lonjakan inflasi tahunan Kabupaten Pandeglang yang menyentuh level 4,00% menuntut pengawasan ketat terhadap stabilitas harga pangan akibat tekanan musim kering dan tingginya permintaan pasar. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu penurunan daya beli masyarakat secara signifikan apabila tekanan harga kebutuhan pokok terus berlangsung dalam jangka panjang. Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kalau dampaknya pertama adalah memang daya beli masyarakat relatif jadi semakin lebih rendah.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang mencatat lonjakan angka inflasi tahunan di Kabupaten Pandeglang yang menyentuh level 4% pada bulan Oktober 2026 menuntut pencermatan mendalam terhadap stabilitas harga pasar. Fenomena kenaikan indeks harga konsumen tersebut tidak terlepas dari akumulasi faktor musiman, perayaan hari besar, serta tekanan produksi akibat kekeringan lahan pertanian. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menjelaskan, dinamika inflasi tahunan di Pandeglang dipengaruhi oleh pergerakan kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki bobot terbesar. Lonjakan permintaan pasar pada bulan Agustus hingga September lalu disebutnya didorong oleh perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Hari Kemerdekaan, serta kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG secara bersamaan. Ahmad menyatakan perhitungan tingkat inflasi daerah dilakukan secara berkala setiap pekan dan bulan-bulan mengukur pergerakan harga pasar. Target standar inflasi nasional ditetapkan berkisar pada angka 2,5% dengan toleransi plus minus 1% untuk menjaga stabilitas ekonomi.
0: Kalau dampaknya pertama adalah memang daya beli masyarakat relatif jadi semakin lebih rendah. Apalagi kalau inflasinya berlangsung terus menerus. Ya. Biasanya inflasi ini mempunyai siklus. Ya. Kalau inflasi yang tidak terkendali, biasanya dia ketika naik akan terus naik di bulan berikutnya. Bahkan kenaikan juga malah lebih tinggi gitu loh. Tapi ketika siklusnya memang sesuai dengan kondisi, itu menurut kita masih wajar gitu kan.
3: Walau demikian, ia menegaskan fluktuasi tingkat inflasi daerah sebenarnya memiliki sisi positif dan negatif tersendiri dalam siklus perputaran roda perekonomian wilayah. Keberadaan inflasi dalam batas wajar disebutnya bermanfaat untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, namun tingkat yang terlalu tinggi justru merusak daya beli masyarakat. Menurutnya, strategi pengendalian inflasi daerah menuntut pengamanan sektor produksi pertanian lokal guna menjamin ketersediaan stok pangan di pasaran tradisional tetap aman. Pemerintah daerah bersama instansi teknik harus mewaspadai potensi aksi penimbunan barang akibat kepanikan warga dalam merespon isu kelangkaan komoditas. Dampak utama dari lonjakan inflasi berkepanjangan ini dikatakan Ahmad akan berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat secara berkeseluruhan akibat beban pengeluaran kebutuhan pokok yang semakin mahal. Pemerintah daerah bersama instansi terkait disebutnya harus mengoptimalkan fungsi pemantauan pasar guna meredam potensi gejolak harga yang merugikan konsumen. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Para manajer KDKMP berstatus pegawai TPT Agrinas Pangan Nusantara. Selengkapnya laporan Jalia Winarti.
4: Jadi koperasi-koperasi KDMP itu ketika dia menjalankan usahanya, honor itu nanti dihitung dari SHU, dari hasil benefit usaha dari koperasi itu sendiri.
5: Pemerintah mulai menempatkan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sejak 1 Oktober. Penempatan dilakukan pada KDKMP yang pembangunan gerainya telah selesai dan siap beroperasi. Para manajer berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun. gaji mulai dibayarkan setelah manajer resmi bekerja dan ditempatkan di lokasi masing-masing. Sementara itu, pengurus KDKMP tetap menjalankan fungsi kepengurusan koperasi dan memperoleh insentif dari sisa hasil usaha atau SHU. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, mengatakan sebagian SHU juga digunakan untuk menambah modal dan memenuhi kebutuhan koperasi.
4: Nanti kan dia ada perhitungan dari benefit koperasi untuk operasionalnya. Dalamnya operasional itu tidak hanya honor, tapi juga berupa kebutuhan dari lembaga koperasinya.
5: Imam menjelaskan keberadaan manajer bertujuan membuat administrasi koperasi lebih terarah dan rapi, sehingga tujuan dari koperasi dapat tercapai. Dengan pembagian peran tersebut, manajer dan pengurus diharapkan dapat mendukung operasional serta pengembangan KDKMP di masing-masing wilayah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
4: Tapi juga berupa kebutuhan dari lembaga koperasinya, honor. Tapi juga berupa kebutuhan dari lembaga koperasinya.
5: Tetap dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan koperasi. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
4: Nanti kan dia ada perhitungan dari benefit koperasi untuk operasionalnya. Dalamnya operasional itu tidak hanya honor, tapi juga berupa kebutuhan dari lembaga koperasinya. Ya, malu, karena kan mereka juga nanti kerjanya juga di KDMP
5: gitu ya. Ya.
4: Jadi mereka kayaknya memastikan bahwa memang betul nggak nih koperasi itu di sini alamatnya.
2: Sebanyak 13 warga negara asing atau WNA asal Tiongkok terjaring kantor imigrasi Tangerang dalam operasi tim Pora Gabungan. Seluruhnya bekerja sebagai buruh kasar bergaji 1,2 juta per hari pada proyek di kawasan pergudangan Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Baron Ihsan, mengatakan dalam operasi tim Pora pihaknya menyasar 3 lokasi, di mana dua perusahaan di wilayah Cikupa dan satu proyek konstruksi di Legok, Tangerang. Hasil pengawasan keimigrasian, sambung Baron, petugas menemukan keberadaan dari kegiatan 40 WNA. Seluruhnya merupakan warga negara Tiongkok di ketiga lokasi. Baron mengungkapkan ke-13 WNA tersebut memiliki dokumen C20 atau izin tinggal, namun saat dilakukan pengecekan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan mereka tinggal dalam satu mes atau asrama dan sudah bekerja selama 1 hingga 3 bulan. Pemkab Serang menghadirkan program PBG Bahagia untuk mempermudah proses dan meringankan biaya pengurusan izin bangunan bagi masyarakat Kabupaten Serang. Fitria Aulia melaporkan.
6: Dalam rangka peringatan hari jadi ke-500 Kabupaten Serang, atas inisiasi Bupati Serang, Ratu Rahmatul Zakiyah, melalui Dinas PUPR Kabupaten Serang.
7: Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas PUPR menghadirkan program PBG Bahagia dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Serang ke-500. Program ini merupakan inisiatif Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakiyah untuk memberikan kemudahan pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi masyarakat. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang Roni Natadi Praja mengatakan, PBG Bahagia mengusung konsep cepat prosesnya, ringan pembiayaannya, dan bahagia hasilnya. Program tersebut diperuntukkan bagi yayasan dan rumah tinggal tertentu yang memenuhi ketentuan. Roni menjelaskan program PBG Bahagia dilaksanakan mulai 2 September hingga 7 Oktober 2026. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan pengurusan PBG dengan proses yang lebih mudah dan biaya yang lebih ringan.
6: Dalam rangka peringatan hari jadi ke-500 Kabupaten Serang, atas inisiasi Bupati Serang, Ratu Rahmatul Zakiyah, melalui Dinas PUPR Kabupaten Serang, membuat program PBG Bahagia. Cepat prosesnya, ringan pembiayaannya, bahagia hasilnya, untuk yayasan dan rumah tinggal tertentu.
7: Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang mudah dan terjangkau. Menurutnya, program PBG Bahagia menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang yang bahagia melalui kemudahan proses dan pembiayaan pengurusan PBG. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Dewa United Banten resmi memperkenalkan David Singleton sebagai pelatih untuk musim IBL 2026-2027. Pelatih asal Amerika Serikat itu diperkenalkan dalam jumpa pers di Dewa United Academy Jumat 3 Oktober 2026. Maksud kami Jumat 2 Oktober 2026. David akan dibantu Yuri Van Hosen, Andri Malai, dan Gustas sebagai staf kepelatihan. Mantan pelatih Pelita Jaya tersebut langsung memasang target juara bersama Dewa United. David memilih Dewa karena melihat investasi besar klub terhadap perkembangan basket. Menurutnya, Dewa United juga serius mengembangkan pemain senior dan pemain muda. Sekian warta berita saat ini. Lonjakan inflasi tahunan Kabupaten Pandeglang yang menyentuh level 4,00%. Para manajer KDKMP berstatus pegawai TPT Agrinas Pangan Nusantara. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Berikut masih bersama saya Bram Adi ya di Banten sore ini ya. Baru saja kami udarakan satu lagu dari Adele pendengar dengan Hello ya. Dan pendengar ya, kalau ngomongin soal tenang ya, ternyata arti tenang buat buat setiap orang itu beda-beda ya. Ada juga yang tenang tuh kalau udah punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada yang tenang kalau sudah mulai berinvestasi. Nah, buat Anda pendengar yang lagi mempersiapkan masa depan ya, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu ya untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi ya pendengar ya, nilai cicilannya itu tetap sama sampai lunas ya. Meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi, nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk, temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja mulai dari Tring.

Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, kami sampaikan update peringatan dini cuaca untuk wilayah Banten, pendengar, pada hari ini yang masih berpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang, pendengar, di wilayah Kabupaten Pandeglang, diantaranya Cigelis, Panimbang, Bojong, Picung, Sindang Resmi, dan Sobang. Lalu ke Kabupaten Lebak, Cipanas, Bojongmanik, Gunung Kencana, Banjarsari, Cileles, dan Cirinten, dan Kabupaten Serang, Pamarayan, Padarincang, Cinangka, Bandung, dan sekitarnya. Lalu kondisi tersebut, pendengar, meluas ya atau dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pandeglang lainnya, diantaranya Sumur, Cimanggu, Cibaliung, Cikesik, Angsana, Munjul, Pagelaran, Labuan, Menes, Saketi, Cipacang, Jiput, Mandalawangi, Cimanuk, Kaduhejo, Banjar, Pandeglang, Cisata, Patia, dan sekitarnya. Lalu dapat meluas ke wilayah Kabupaten Lebak lainnya juga, Malingping, Panggarangan, Bayah, Muncang maksud kami, Lewi Damar, Cimarga, Sajirama, Jarakas Bitung, Warung Gunung, Cijaku, Cikulur, Cibadak, Cibeber, Cilograng, dan sekitarnya. Dan juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Serang lainnya, Cikande, Tunjung Teja, Kopo Jawilan, Ciomas, Anyar, Mancak, Gunung Sari, dan sekitarnya. Lalu kondisi tersebut, pendengar, diperkirakan oleh BMKG masih dapat berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di sore hari, tetap waspada ya dan hati-hati, dan siapkan untuk Anda yang mungkin mengendarai roda 2, siapkan jas hujan, pendengar. Dan untuk memantau informasi terkini, Anda juga bisa melalui kanal resmi BMKG, pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Mendengar sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat, yaitu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pendengar. Tapi jangan kemana-mana ya, selanjutnya di Banten sore hingga malam nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Laila Rahma pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti ya. Dan tetap bersama kami pendengar ya, saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: 101 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya klaim pada video tersebut adalah tidak benar pendengar. Dan kutip dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Suichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Puncak asmara pendengar, baru saja kami udarakan untuk Anda di sore hari ini ya. Tadi sudah ada Bram Adi yang menemani Anda dari pukul 11 sampai pukul 17 tadi ya. Dan sekarang ada saya pendengar Lela Rahma ya, kembali menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan pendengar untuk Anda di malam minggu ini ya. Gimana nih kabar Anda pendengar di hari ini, di hari Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Semoga kabarnya dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Tentunya bahagia karena masih tanggal 3. Yang baru gajian tetap pasti bahagia, yang belum gajian juga harus bahagia ya. Dan satu lagu dari Divki Halif, Ratu Drama.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

suka nonton gitu ya. Siapa nih yang sudah nonton film Para Perasuk? Pendengar, film ini meraih 3 penghargaan dalam ajang Asian Academy Creative Award atau AACA 2026. Pendengar, pencapaian tersebut ini membawa film Indonesia menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Pendengar, nah untuk berdasarkan informasi dari laman Instagram film Para Perasuk, pendengar, film ini meraih 3 gelar National Winner Indonesia. Ketiga penghargaan tersebut yaitu Best Picture Film, kemudian Best Actor in Leading Role, dan Best Actress in a Leading Role. Untuk kategori Best Picture Film, pendengar, penghargaan diberikan kepada film Para Perasuk. Selain itu, 2 pemeran utama film tersebut juga meraih penghargaan pada kategori acting, pendengar. Dan disampaikan juga, setelah itu Para Perasuk akan bersaing ini dengan karya dari negara di kawasan Asia, pendengar. Kompetisi tersebut menjadi tahap lanjutan setelah film meraih penghargaan tingkat nasional. Melalui capaian ini, Para Perasuk menjadi salah satu wakil Indonesia di AACA 2026, pendengar. Dan film ini selanjutnya akan memperebutkan penghargaan Grand Winner bersama para pemenang nasional lainnya. Dan untuk Anda yang sudah nonton nih film Para Perasuk, mungkin boleh berbagi informasi ya, atau cerita gimana nih filmnya ke Prosoterir Banten di 0811 450 949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital.

Jalur transportasi perkereta apian di wilayah Serang Raya pendengar ini siap mengalami perombakan besar ya. Rencana perluasan jaringan komuter lain dan penggunaan double track dari Rangkas Bitung menuju Berak bakal diaktifkan kembali pendengar. Rencananya perlintasan kereta akan melewati kawasan Cipocok hingga Pandeglang dan langkah percepatan transportasi publik masal ini menjadi mendapat dorongan kuat dari pemerintah Provinsi Banten. Pendengar, pembangunan rute lanjutan komuter lain tersebut dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi mobilitas harian masyarakat Serang Raya dan sekitarnya. Pendengar, Gubernur Banten Andra Suwandi mengusulkan langsung perpanjangan double track dan elektrifikasi jalur Rangkas Bitung Merak kepada pemerintah pusat demi memastikan kelayakan operasional maupun pembiayaannya. Pendengar, selain itu pendengar, Wali Kota Serang Budi Rustandi mengungkapkan jalur yang melintasi kawasan Cipocok ini akan diubah dan difungsikan kembali guna menyambungkan akses antar wilayah secara lebih cepat. Dan pengembangan elektrifikasi kereta berbasis listrik ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh warga serta memicu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Proses penyusunan studi kelayakan kini tengah dimaksimalkan agar pengerjaan fisik dari kementerian terkait dapat berjalan sesuai target pada 2027.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Setelah aktivitasnya sempat menurun, erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
7: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, tepat pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya. Untuk Anda yang ingin melaksanakan sholat maghrib, bisa bersiap-siap dari sekarang.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankannya. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini masih dalam perjalanan gitu ya, tetap hati-hati di jalan pendengar yang masih yang mau berbagi kondisi lalu lintas, mungkin saat ini Anda yang lagi di jalan atau yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini di menjelang malam ini ya, mungkin ada yang mau bermalam mingguan gitu ya, boleh berbagi informasi. Kalau mungkin punya cerita menarik atau informasi menarik di sekitar Anda, boleh juga berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di 0811 450 949. Dan sekali lagi, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
6: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
7: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
8: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
9: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
6: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
10: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
5: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
11: Benar informasi kali ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital, pendengar, menegaskan ini perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekretaris Dijen Infrastruktur Digital Komdigi, pendengar, Ervan Faturrahman Adiwijaya, ini mengatakan ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, Ervan menegaskan operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Dan menurutnya perlindungan tersebut harus memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan pelanggan, pendengar. Perlindungan terhadap sisa kuota ini tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan maupun persyaratan apapun. Dia juga menambahkan, pendengar, putusan MK ini tidak membatasi pilihan yang ditawarkan operator. Terpenting adalah operator memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan pelanggan. Dan terkait adanya kenaikan harga pada paket rollover, Evan mengatakan Komdigi akan mengevaluasi penerapan formulasi tarif yang telah ditetapkan pemerintah dan pihaknya juga terus mengevaluasi mekanisme perlindungan yang diterapkan operator, pendengar. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, yang menyebut operator perlu menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih substantif, pendengar. Dengan demikian, pelanggan tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang telah dibeli. Perlindungan terhadap sisa kuota tidak cukup hanya bersifat preventif melalui pemberitahuan masa berlaku dan sisa kuota kepada pelanggan. Nah, untuk Anda mungkin yang suka beli paket ya, kuotanya masih sisa tapi masa aktifnya udah habis gitu ya. Nah, ini dia ada satu tadi untuk informasi dari Kementerian dan Komunikasi. Komunikasi dan Digital, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Kangen ya, kalau berbicara rasa kangen atau rindu, ini pendengar, ini adalah merupakan salah satu emosi yang wajar ya dirasakan ketika seseorang berjauhan atau tidak dapat bertemu dengan orang yang memiliki tempat khusus dalam kehidupan kita, pendengar. Nah, perasaan ini biasanya muncul karena adanya keinginan untuk kembali melihat, berbicara, menghabiskan waktu, atau sekedar merasakan kehadiran orang yang dirindukan, pendengar. Namun demikian, tidak semua orang ini bisa menyampaikan rasanya, rasa rindunya terus terang. Ada yang memilih untuk menyimpannya karena merasa malu atau gengsi, takut dianggap terlalu berharap, atau khawatir mendapat respon yang tidak sesuai pendengar dengan harapan. Nah, akibatnya kerinduan terkadang hanya disimpan dalam hati dan tidak terlihat secara jelas oleh orang lain, pendengar. Nah, walaupun berusaha ditutupi, pendengar, rasa rindu ini seringkali tetap dapat terlihat melalui perubahan kecil dalam sikap dan kebiasaan seseorang. Misalnya menjadi lebih sering mencari alasan untuk menghubungi, menanyakan kabar, memperhatikan aktivitas orang yang dirindukan, atau tiba-tiba mengingat berbagai hal yang pernah dilakukan bersama, pendengar. Nah, ada ciri-ciri orang yang sedang menyembunyikan perasaan rindu. Mungkin ada di antara Anda, pendengar. Yang pertama, dia tiba-tiba menjaga jarak ya. Jadi salah satu yang cukup menarik ketika seseorang sedang menyimpan rasa rindu ini adalah perubahan dalam cara mereka menjaga jarak, pendengar. Alih-alih berusaha mendekat, justru terkadang terlihat lebih menjaga batas fisik dengan orang yang sebenarnya sangat ingin ditemui. Dan sikap ini bisa terlihat dari keengganan untuk terlalu sering bersentuhan, menghindari pelukan, atau memilih berdiri dan duduk sedikit lebih jauh. Nah, kemudian pandangan mata yang cepat dialihkan, pendengar. Nah, mata seringkali sulit diajak berbohong. Ketika seseorang bertemu dengan orang yang dirindukannya, tanpa sadar pandangan bisa tertuju lebih lama soalnya ingin menikmati momen pertemuan tersebut, pendengar. Nah, tatapan yang penuh perhatian, senyum kecil ketika melihatnya, atas ekspresi yang tiba-tiba berubah dapat menjadi bagian dari bahasa tubuh yang muncul secara spontan. Kemudian pola konsumsi yang mendadak berubah nih. Perubahan dalam komunikasi juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan, pendengar. Dan seseorang yang sebenarnya ingin berbicara mungkin justru terlihat lebih menahan diri. Jika sebelumnya cukup aktif mengirim pesan atau menelpon, bisa tiba-tiba menjadi lebih singkat, lebih jarang memulai percakapan, atau tampak berhati-hati dalam memilih kata-kata. Dan yang terakhir adalah mendadak terlihat sibuk, pendengar. Menyibukkan diri juga menjadi cara seorang mengalihkan perhatian dari perasaan yang sulit diungkapkan. Pekerjaan, hobi, aktivitas bersama teman, hingga berbagai kegiatan lainnya, ini dapat dijadikan pelarian agar pikiran tidak terus tertuju pada orang yang dirindukan, pendengar. Nah, pada dasarnya rindu adalah perasaan yang manusiawi, pendengar, dan dapat muncul dalam berbagai bentuk ya. Tidak semua orang memiliki keberanian atau kesempatan untuk mengatakannya secara langsung. Sebagian memilih diam, sebagian menunjukkan perhatian secara tersirat, sementara yang lain justru berusaha bertingkah biasa agar perasaannya tidak terbaca. Nah, justru dari sikap-sikap kecil yang tampak sederhana itulah rasa rindu terkadang terasa begitu manis, terutama ketika seseorang berusaha menyembunyikannya di hadapan orang yang sebenarnya paling ia ingin dekati, pendengar. Nah, kalau untuk Anda sendiri, pendengar, tim yang mana? Kalau lagi rindu atau kangen, ditahan atau diungkapkan?

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Ya, penanaman ulang tanaman endemik cemara gunung di Tahura Raden Suryo. Dan pendengar, bertepatan dengan hal tersebut,

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung-sambung. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah. 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu Pak Seskap, Pak? Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak tahu,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasih kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
24: dapat jatah
23: Mas.
24: Andong.
23: Iya.
25: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
23: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
1: butuh kesabaran.
23: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
1: Digoreskan
23: di ini, di kain.
25: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
25: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Safari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
2: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
25: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
3: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak di uri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
25: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
22: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
5: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
22: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
24: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
22: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
6: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro Satu RRI Banten. Ya, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung, pendengar, di malam hari ini ya. Dan mungkin untuk Anda, pendengar, yang punya kegiatan monoton begitu ya, di rutinitas yang monoton seperti itu ya, ini menjaga kesehatan psikologis pendengar di tengah kegiatan yang monoton bisa dimulai dengan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk keluar sejenak dari pola yang sama, pendengar. Tidak harus dengan perubahan besar, tetapi bisa dilakukan melalui hal sederhana, misalnya dengan menyisipkan aktivitas yang disukai, mencoba kegiatan baru, kemudian berjalan kaki, berolahraga, atau sekedar mengambil waktu untuk beristirahat dan menikmati suasana berbeda, pendengar. Kemudian interaksi sosial juga penting agar rutinitas tidak terasa semakin membosankan. Berbincang dengan keluarga, teman, atau rekan kerja, ini dapat menjadi ruang untuk berbagi cerita sekaligus menyegarkan pikiran. Selain itu, pendengar menetapkan target-target kecil yang berbeda setiap hari atau setiap minggu. Ini dapat memberikan rasa pencapaian dan membuat aktivitas terasa lebih bermakna, pendengar. Dan yang gak kalah penting adalah seseorang perlu mengenali kondisi dirinya sendiri. Jika rutinitas mulai memunculkan kejenuhan, berkepanjangan, kehilangan minat, mudah tersinggung, gangguan tidur, atau kelelahan emosional hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, pendengar. Mencari bantuan dari psikolog atau tenaga profesional ini dapat menjadi langkah untuk memahami kondisi dan menemukan cara penanganan yang sesuai. Nah, untuk Anda, pendengar, apakah Anda juga mungkin bosan dengan rutinitas yang monoton? Apa sih yang Anda lakukan ketika Anda bosan dengan rutinitas yang itu-itu aja?

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Ya pendengar, cedera bintang Akbar ini mengganggu pasangan Indonesia menghadapi Qatar. Serif Samba Ahmed Janko di final voli pantai Asian Games, pendengar. Kondisi itu memengaruhi permainan dia dan Sofyan Effendi. Bintang Sofyan meraih perak setelah kalah 3 set. Kemudian cedera bintang ini memburuk dan mengganggu pergerakannya pada set penentuan di lapangan di hari Sabtu 3 Oktober 2026, pendengar. Pelatih voli pantai putra Indonesia Andi Ardiansah ini mengatakan cedera bintang bermula saat menginjak kaki lawan dekat net. Kaki Qatar masuk area Indonesia saat blok, pendengar. Dan bintang cedera karena menginjak kaki lawan yang masuk lapangan saat blok. Indonesia dan Qatar menunjukkan permainan cukup berimbang, namun saat sakit bintang mengganggu mobilitasnya saat pertandingan memasuki fase krusial, pendengar. Kondisi bintang membuat pelatih mempertimbangkan agenda berikutnya. Bintang Sofyan dijadwalkan tur Turki 13 Oktober sebelum melanjutkan turnamen di Jepang.

Risiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20.

0: atau Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Risa menyebutkan pelestarian batik perlu berjalan bersama upaya membuat perajin mampu bertahan dan berkembang. Menurutnya, perajin batik perlu mampu mengikuti kebutuhan pasar. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah bersama Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial Basnas JSB. Program tersebut menargetkan 100 ribu pekerja rentan di sedikitnya 10 provinsi prioritas. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Diah Tri mengatakan 30% penerima manfaat ditargetkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten Malam Ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak drama radio untuk judul Sahabat.
2: Sore ini jadi kan ngerjain tugas bareng di rumahku?
3: Iya, jadi Ren. Tapi kayaknya aku agak telat deh. Soalnya ada acara di rumah. Jadi aku bantu-bantu ibuku dulu ya buat ngurusin persiapannya. Gak apa-apa kan, Ren?
2: Oh, gak apa-apa kok, Kay. Aku bakal nunggu kamu ya di rumah. Kita ketemuan di rumahku jam 3 sore aja.
3: Iya, oke, Ren.
4: Radio Sahabat, produksi RRI Banten dengan para pemeran Hasnia Rahmawati sebagai Shiren, Citra Astari sebagai Kera, Fitri Rianti sebagai Ibu Shiren, Argan Prayoga sebagai Abang, Digi Pribadi sebagai Alvaro, narator Gita Puspita.

0: Waktu berlalu hingga sore hari pun tiba. Shiren sudah menyiapkan camilan dan 2 gelas jus jeruk di atas meja belajar, menunggu kedatangan sahabatnya sambil membaca buku pelajaran.
1: Kira mana ya? Sekarang udah jam 4 lewat, dia masih belum datang juga. Apa dia masih sibuk bantu-bantu ibunya ya?
2: Nak, kamu lagi sibuk nggak? Ibu mau minta tolong kamu beli beras di warung. Beras kita habis. Padahal, ibu baru aja mau masak nasi.
1: Enggak kok, Bu. Siren lagi nggak sibuk.
2: Kalau gitu, ibu minta tolong ya. Beliin beras ya, nak. Ibu mau masak nasi untuk makan malam.
1: Iya, boleh, Bu. Siren siap-siap sebentar ganti baju dulu sama pakai kerudung ya, Bu.
2: Iya, nak. Uangnya ibu taruh di atas meja ruang tamu ya.
0: Walau sudah SMA, Shiren tetaplah anak bungsu. Apapun yang ibu atau kakak-kakaknya minta, pasti ialah yang pergi bergegas, terutama pergi ke warung. Lalu, Shiren membuka lemari dan mengganti pakaian serta memakai kerudung.
1: Masin motor sore-sore begini, memangnya mau kemana?
3: Oh ini, abang mau ke warung bentar, beli kopi Ren. Kamu mau nemenin abang ke warung?
1: Wah mau bang, sekalian tadi Siren juga disuruh ibu ke warung buat beli beras.
0: Karena jarak warung yang lumayan jauh dari rumah, Siren sangat antusias dengan ajakan abangnya tersebut. Sesampainya di warung,
3: Ren, kamu aja ya yang beli kopi dan berasnya sekalian. Abang ada perlu, bentar aja ke rumah Bang Pendi mau pinjem kunci L.
1: Oke, siap Bang. Siren tunggu di sini ya, jangan lama-lama.
0: Shiren yang mendengar suara itu lalu menoleh dan mendekati sumber suara dengan penasaran. Ia mengintip dari balik tembok dekat warung. Terlihat salah satu anak remaja itu adalah Keira, yang sedang berkumpul dengan anak-anak bandel di sekolah. Alvaro salah satunya. Betapa terkejutnya Shiren melihat sahabatnya tersebut.
4: Kamu benar-benar melakukan itu. Kalau gitu, kamu akan membuat Shiren nunggu lama hingga malam, Kay.
5: Iya loh. Bener kan? Dia benar-benar lugu berpikir aku adalah sahabatnya satu-satunya dan akan datang ke rumahnya sore ini. Benar-benar lugu banget ya tuh anak.
0: Ia benar-benar tidak percaya bahwa satu-satunya teman yang ia percaya ternyata mengkhianati dan membicarakannya dari belakang. Lalu ia kembali ke warung dan bertemu abangnya yang sudah kembali. Wajahnya tidak lagi ceria. Ia hanya diam sepanjang perjalanan ke rumah. Sesampainya di rumah, ia buru-buru masuk ke dalam kamar dan menutup pintu rapat-rapat sambil merenungi apa yang baru saja ia lihat. Keesokan harinya, Keira yang duduk di bangku sekolah sambil menatap ke pintu masuk kelas menunggu Shiren untuk masuk ke kelas.

0: Hari ini Seren gak masuk sekolah. Biasanya dia gak pernah bolos, apalagi izin dari pelajaran. Kira-kira ada apa ya? Apa jangan-jangan dia marah kepada aku karena tidak datang ke rumahnya kemarin sore? Sudahlah.
1: Suara bel masuk kelas berbunyi. Langkah kaki guru memasuki ruang kelas, namun Shiren belum juga datang. Hari itu Keira dikejutkan kembali bahwa Shiren tidak sekolah. Keira masih percaya karena Shiren sama sekali tidak memberitahu hal apapun kepadanya. Dia merasa kecewa dan sedikit bersalah karena tidak memperlakukan Shiren dengan baik selama ini. Terlewati tanpa kehadiran Shiren di sekolah. Jam istirahat pun tiba. Yang biasanya Keira selalu bersama Shiren, kini ia bersama Alvaro hendak duduk-duduk santai melihat pertandingan basket sekolah.
0: Al, aku kok udah lapar ya? Kayaknya aku mau makan siang lebih awal deh. Pasti berat badan aku naik nih, soalnya lapar terus.
2: Kenapa, Kay? Kamu udah lapar sekarang?
0: Iya loh, padahal aku baru saja sarapan tadi pagi. Tapi jam 10 ini udah lapar aja.
2: Masa? Itu hanya perasaanmu saja. Tunggu-tunggu. Aku mau ambil makanan di kelas buat kamu nih.
0: Wah, bener nih. Terima kasih banyak ya, Al. Berkatmu, nyawaku tertolong.

0: Lalu Alvaro meninggalkannya untuk mengambil makanan sambil menonton pertandingan basket. Pikiran Keira justru tidak fokus kepada apa yang ia lihat. Tatapannya seperti kosong, dan ternyata Keira terbayang sosok Shiren dan mengingat momen bersama Shiren yang mereka pertama kali bertemu di taman ini. Kejadian Alvaro yang memberikan makanan seperti deja vu. Itulah yang Shiren lakukan untuk pertama kalinya mereka bertemu di tempat yang sama pula.
1: Hey, kok bengong sih? Nih makan dulu, lumayan nih buat ganjal perut.
2: Aduh, ih, ngakitin aja. Terima kasih Alvaro yang baik. Oh iya Al, pulang sekolah temenin aku ke rumah Shiren yuk.
1: Serius? Ngapain?
2: Ya gak apa-apa sih, aku mau tahu aja. Kok dia udah 2 minggu gak masuk sekolah ya?
1: Loh, memangnya kamu gak tahu alasannya? Tapi kalau kamu mau jenguk, ayo deh aku temenin.
0: Keira kembali bertanya-tanya dengan kalimat jenguk dari Alvaro. Betapa merasa bersalahnya Keira saat itu. Ia terlihat panik dan ingin segera menemui Shiren secepatnya. Sesampainya di rumah Shiren.
2: Assalamualaikum, Shiren.
3: Waalaikumsalam. Ada Keira? Ayo masuk. Kamu ditungguin loh sama Shiren.
2: Iya tante. Emang Shiren nungguin Keira ya tante?
3: Iya, dia nanyain kamu terus. Tapi gengsi mau nelponnya. Kalau dia tahu kamu datang, pasti dia senang sekali.
0: Keira yang datang bersama Alvaro dipersilahkan duduk di ruang tamu. Sambil menunggu, Keira hanya pasrah sambil melamun memandang hidangan sederhana teh manis dan beberapa kue kering dalam toples di atas meja dengan harap-harap cemas.
4: Hai Kei.
0: Shiren datang dengan memakai kursi roda didorong sang ibu dari bilik gorden itu. Betapa terkejutnya Keira dan Alvaro melihat kondisi Shiren yang penuh dengan luka serta selang di hidung, juga infus di tangan. Keira berlari ke arahnya dan duduk bersimbah di hadapan Shiren.
2: Astagfirullah, Ren. Ren. Kamu kenapa, Ren? Apa yang terjadi? Kok kamu jadi kayak gini? Kenapa kamu gak bilang sama aku sih, Ren?
5: Aku gak apa-apa kok, Kay. Sebentar lagi juga aku udah sehat. 2 minggu lalu aku kecelakaan sama abang. Alhamdulillah abang gak apa-apa. Aku yang patah tulang kaki. Makanya aku libur panjang banget.
4: Aku kira kamu gak masuk sekolah karena...
5: Karena apa? Aku gak pernah mikir gimana-gimana kok. Apapun yang terjadi, kamu tetap sahabat terbaikku. Buktinya, tanpa aku minta kamu datang, sekarang kamu ada di sini.
4: Shiren, aku minta maaf ya sama kamu.
1: Aku juga minta maaf ya, Ren.
0: Dengan cepat, Keira memeluk Shiren erat diikuti dengan Alvaro. Bahkan, di sini Shiren tidak menyangka bahwa Alvaro memiliki hati yang lembut tidak seperti image-nya di sekolah. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya mereka bersama sampai hari di mana Shiren kembali bersekolah. Ternyata, apa yang dilakukan Keira selama ini adalah hanya untuk bercandaan saja, bukan serius. Sahabat, persembahan teater Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah, Lukiana SJ. Sutradara, Gita Puspita. Teknik montase, Berlian Herlambang.
6: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siapa di sini di antara kita yang suka mengeluh ya pendengar? Ternyata pendengar, menurut ahli psikologi, mengeluh ini bisa bermanfaat bagi kesehatan mental, tetapi juga bisa menimbulkan dampak buruk dan membuat perasaan semakin tidak enak. Pendengar, disampaikan oleh Kerry Saniti, PhD, Psikolog Kesehatan Klinik di Selfworks, menyampaikan bahwasanya ini mengeluh bisa bermanfaat jika hal itu memungkinkan kita untuk meluapkan emosi negatif, mengomunikasikan perasaan, dan memulai proses pemecahan masalah. Pendengar, nah, ia juga menyampaikan bahwa memendam atau menyangkal perasaan negatif ini memiliki konsekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menahan emosi dapat berdampak buruk pada daya ingat, hubungan sosial, dan bahkan kesehatan jantung. Pendengar, sementara itu membicarakan masalah dengan orang yang mau mendengar dapat membuat seseorang merasa dipahami dan lebih tenang. Pendengar, menurut ahli psikologi, perbedaan antara mengeluh secara sehat dan tidak sehat ada pada seberapa sering seseorang melakukannya. Pendengar, dan menurut penelitian juga, saat kita mengeluh, otak melepaskan kortisol, hormon stres yang jika berlebihan dapat berdampak buruk pada kualitas tidur, tekanan darah, kemudian metabolisme, dan fungsi tubuh penting lainnya. Pendengar, kemudian dalam studi, para peneliti dari Universitas Stanford ini mendapati bahwa mengeluh atau sekedar mendengarkan keluhan orang lain selama setengah jam atau lebih dapat mengecilkan hipokampus, yaitu bagian otak yang berperan dalam ingatan dan pengaturan emosi. Di luar dampak neurosense, kebiasaan mengeluh secara berlebihan juga dapat merusak hubungan antar pribadi. Pendengar, nah, kalau mengeluh tidak membantu memahami masalah atau mendatangkan solusi, justru menambah kekesalan, maka lebih baik berusaha untuk menguranginya. Pendengar, nah, itu untuk informasi yang kami kutip dari antaranews.com.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
2: Bu, itu anaknya gak cuci tangan dulu.
1: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga gak kenapa-napa kok.
0: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, untuk Anda yang suka membaca atau hobi membaca, pendengar, ternyata membaca ini bermanfaat bagi kemampuan kognitif otak, pendengar. Sebuah studi yang dikerjakan oleh para ilmuwan dari Universitas Cambridge dan The Queen's Reading Room mengungkap sejumlah manfaat membaca bagi kemampuan kognitif pada kognitif otak pada masa mendatang, pendengar. Temuan itu diterbitkan sebagai editorial di jurnal Psychological Medicine, dan para penulis meninjau dan mensintesis temuan dari puluhan studi yang telah dipublikasikan sebelumnya, alih-alih mengumpulkan data baru sendiri. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk melihat pola pada berbagai jenis bukti dari survei yang dilaporkan sendiri hingga pemindaian otak hingga studi kesehatan selama beberapa dekade belakangan, pendengar. Bukti yang mereka gunakan termasuk dalam beberapa kategori penilaian survei, termasuk satu jajak pendapat terhadap lebih dari 4.000 orang dewasa dan jajak pendapat lain terhadap sekitar 2.000 peserta dalam program membaca bersama. Menangkap bagaimana orang mengatakan membaca memengaruhi tingkat stres, suasana hati, dan rasa ketergantungan mereka dengan orang lain, pendengar. Studi kohort longitudinal ini mengikuti kelompok orang dewasa yang lebih tua, beberapa di antaranya lebih dari satu dekade, melacak siapa yang mengalami gangguan kognitif atau demensia dan membandingkannya dengan kebiasaan membaca mereka, pendengar. Dan secara khusus studi tersebut mengamati bahwa 4 dari 20 orang yang sering membaca mengalami demensia dibandingkan dengan 9 dari 20 orang yang jarang membaca. Efek membaca juga berlaku pada berbagai tingkat pendidikan, pendengar. Dalam sebuah studi selama 14 tahun terhadap hampir 2.000 orang dewasa berusia lebih dari 64 tahun, orang yang membaca setidaknya sekali seminggu menunjukkan tingkat penurunan kognitif yang lebih lambat terlepas dari seberapa banyak pendidikan formal yang mereka miliki, pendengar. Nah, para peneliti berpikir kebiasaan membaca berpotensi membantu mengimbangi setidaknya sebagian kerugian kognitif yang terkait dengan pendidikan yang lebih rendah, pendengar. Nah, itu dia pendengar beberapa ini ya, kalau ternyata membaca ini adalah bermanfaat bagi kemampuan kognitif, pendengar. Untuk Anda sendiri, apakah Anda suka membaca? Buku apa yang sudah pernah Anda baca, pendengar, yang mungkin menambah wawasan Anda, atau Anda sendiri apakah suka baca buku yang fiksi atau non-fiksi? Boleh ya berbagi rekomendasi, mungkin punya buku yang ternyata memberikan dampak di kehidupan Anda. Boleh berbagi informasi atau cerita ya di ke Pro 1 RRI Banten, mendengar di 0811 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Semoga malam minggu Anda berjalan dengan baik ya. Mungkin saat ini ada yang lagi kumpul bareng keluarga, bareng teman, ataupun mungkin bareng pasangan ya. Semoga berbahagia dan menambah keakraban ya pendengar. Dan mungkin untuk Anda juga yang lagi mau makan malam gitu ya, dan mungkin Anda mungkin ada yang lagi kerja juga sama seperti saya, masih kerja di malam minggu ini. Oke, jadi untuk Anda pendengar yang sibuk ya, yang sibuk kerja gitu ya, ada cara menerapkan pola makan seimbang pendengar di tengah kesibukan, karena biasanya kita bingung nih mau makan apa gitu ya, ayam lagi gitu ya. Nah, jadi pendengar di kesibukan bekerja dan menjalani aktivitas sehari-hari ini sering membuat seorang mengabaikan kebutuhan gizi pendengar. Padahal pola makan seimbang ini membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas harian. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, gizi seimbang ini mencakup berbagai zat gizi sesuai kebutuhan tubuh. Penerapannya juga memperhatikan jenis makanan, jumlah porsi, dan jadwal makan yang teratur pendengar. Kemenkes menganjurkan penerapan pola makan seimbang melalui panduan isi piringku ya. Dan dengan setengah piring berisi sayur dan buah, sementara setengah bagian lainnya diisi makanan pokok dan lauk pauk pendengar. Nah, agar lebih praktis, seseorang dapat menyusun rencana menu sebelum memulai aktivitas harian. Perencanaan ini membantu untuk menyiapkan bahan makanan dan mengurangi kebiasaan memilih makanan secara terburu-buru pendengar. Kemudian juga selain mengatur makanan, seseorang perlu membiasakan diri minum air putih yang cukup sepanjang hari, membawa botol minum sendiri, dan membantu mengingat kebutuhan cairan saat bekerja atau bepergian pendengar. Nah, pola makan seimbang juga perlu berjalan bersama kebiasaan hidup sehat lainnya. Kemenkes juga menganjurkan aktivitas fisik rutin, menjaga berat badan, dan menerapkan kebersihan sebelum makan. Nah, untuk Anda siapa yang masih bingung nih kalau mau makan apa gitu ya. Kayak saya kalau mau makan bingung nih mau makan apa. Pilihannya ayam lagi gitu ya. Sementara kita harus menerapkan pola makan seimbang walaupun lagi sibuk-sibuknya ya. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Cuma 5 menit, yuk.
2: Hah? Buat apa?
1: Ayo, kita lihat Krakatau dari dekat.
2: Emang lagi erupsi?
1: Iya. Yuk, buruan sih. Cuma 5 menit doang. Gas!
3: Kadang, keputusan berbahaya dimulai dari kalimat yang terdengar sepele. Cuma 5 menit. Cuma lihat sebentar. Kalau kawasan itu dinyatakan berbahaya, nggak ada yang namanya cuma sebentar. Jangan mendekati zona bahaya Gunung Anak Krakatau. Ikuti informasi dan arahan resmi dari sumber terpercaya. Cuma 5 menit, tapi ingat, resiko bisa seumur hidup.

Jangan tinggalkan pendengar dari Dedi Dores ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda mengawali ruang rindu kita di malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Anda yang mau mendengarkan lagu favorit Anda di malam minggu ini ya, atau mungkin mau kirim-kirim salam nih buat teman, buat kerabat, atau mungkin buat pasangan yang lagi jauh, boleh ya ke Prosaterari Banten pendengar di 0811145094949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Kita sapa pendengar, ada Bapak Niko yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Kalideres, Jakarta. Bapak Niko, siap gabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mau request lagunya dari Lila, Jantung Hati ya. Dan untuk teteh penyiarnya malam ini, sehat selalu sekeluarga, lancar segalanya, monitor RRI Pro 1 Banten juga. Terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Pak Niko, ini pendengar setia RRI Banten ya. Gimana nih Pak Niko kabarnya di malam hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Untuk lagunya sudah kami siapkan ya. Ditunggu. Dan yang mau request, pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu masih panjang ya, sampai pukul 23 nanti. Yang mau request di 0811145094.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

Amir, kalau bicara tentang rindu atau tentang kangen gitu ya, untuk anak rantau mungkin seperti saya gitu ya, suka kangen masakan rumah begitu pendengar. Nah, jadi bagi anak rantau seperti saya tadi, salah satu hal yang paling dirindukan adalah masakan keluarga pendengar. Ini bukan hanya tentang rasa ya, tapi juga aromanya, suasana makan bersama, dan kenangannya saat jauh dari rumah pendengar. Seperti makanan yang rasanya mirip sama masakan ibu atau keluarga ini bisa membantu membuat tiba-tiba teringat dengan suasana rumah dan orang-orang tercinta pendengar. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengobati rasa kangen masakan rumah pendengar. Yang pertama adalah mencoba memasak makanan favorit dari rumah. Kemudian dengan menelpon atau video call keluarga sambil membicarakan makanan favorit dan berbagi resep. Cara yang berikutnya adalah pendengar, dengan mencari makanan yang memiliki cita rasa serupa di tempat rantau. Kemudian cara yang keempat adalah dengan mengajak teman sesama perantau untuk masak dan makan bersama. Dan yang terakhir adalah jangan lupa menjaga pola makan dan merencanakan makanan dengan baik ya. Karena kangen masakan rumah adalah hal yang sangat manusiawi bagi siapapun pendengar yang sedang merantau. Mungkin kita tidak bisa setiap hari menikmati masakan keluarga, tetapi kita bisa membawa sedikit rasa rumah ke tempat kita berada sekarang pendengar. Nah, untuk Anda mungkin yang anak rantau gitu ya, yang suka kangen sama masakan rumah, apa sih yang Anda lakukan, atau mungkin masakan apa yang Anda kangenin, boleh berbagi cerita ke Pro 1 Banten ya, sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

dengar sudah ada yang bergabung untuk request, kita sapa terlebih dahulu ya pendengar. Ada dari Ferdi. Selamat malam, katanya. Selamat malam Ferdi. Teh mau request lagunya dari Chrisye, Selamat Bahagia Kasih. Baik ya, untuk Ferdi lagunya sudah kami siapkan. Kemudian ini juga ada satu lagi pendengar untuk yang request dari Maya, katanya Maya di Serang ini mau request lagunya dari Shalan Seven ya. Baik, untuk lagunya sudah disiapkan dan kebersamaan kita di Ruang Rindu masih ada sekitar 50 menit lagi. Pendengar masih lama ya yang mau kirim salam atau mau dengar lagu favorit Anda di malam minggu ini, boleh. Atau mungkin mau berbagi cerita, informasi malam minggu ini gimana nih, seru atau enggak gitu ya, boleh juga pendengar di Prosat RRI Banten ya di 0811145094949.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan sudah ada lagi yang bergabung, kita sapa kembali, kita sapa terlebih dahulu pendengar, ada dari Desi, katanya Desi mau request lagunya dari Dewi Gita Penari ya. Baik, lagunya sudah kami siapkan ya untuk Desi. Dan pendengar yang masih request, yang mau request ataupun mau kirim-kirim salam, pendengar masih kami tunggu di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Yang mau berbagi cerita, mungkin masakan apa yang bikin Anda kangen ketika Anda berada di rantau ya. Mungkin masakan rumah, masakan ibu, apa nih yang Anda rindukan ketika Anda jauh atau ketika Anda di perantauan. Boleh berbagi cerita ya ke ruang rindu, ruang berbagi rindu.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
6: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
7: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
8: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
9: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
6: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
10: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
5: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Dinda, pendengar di Kecamatan Cipocok Jaya Serang. Katanya ini lagi mau berbagi cerita nih, pendengar. Ada Dinda tadi ya, katanya dia lagi kangen sama masakan rumah, terutama tumis kangkung dan telur balado buatan ibu katanya. Walaupun sekarang banyak makanan di luar, makanan enak di luar, tetap aja kalau masakan ibu yang paling bikin kangen katanya. Selanjutnya ada juga ini dari Ardi di Cikande. Lagi kerja dari rumah, katanya tiba-tiba kangen sama masakan bapak katanya. Bapak saya memang paling jago bikin ikan goreng sambal, sederhana tapi kalau dimakan ramai-ramai sama keluarga rasanya luar biasa. Baik, terima kasih ya udah berbagi cerita untuk Ardi dan Dinda. Katanya lagi kangen masakan ibu, tadi tumis kangkung dan telur balado. Ada juga nih Ardi yang kangen masakan bapak ya. Memang biasanya kalau bapak jarang masak, tapi sekalinya masak makanannya pasti enak ya. Ya, yang mau berbagi cerita juga seperti Dinda dan Ardi, atau mungkin mau dengar lagu kesukaan Anda di malam hari ini, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dan

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro Software RRI Banten. Mungkin untuk Anda atau mungkin kita semua ya, rata-rata untuk sekarang ini sering banget menatap layar ya, baik itu handphone ataupun mungkin laptop, komputer gitu ya. Nah, jadi pendengar, salah satu penyebabnya adalah berkurangnya frekuensi berkedip ketika seseorang fokus melihat layar, pendengar. Jadi bisa menerapkan aturan 20-20-20. Jadi 20 menit menggunakan layar, alihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter, pendengar. Kebiasaan ini membantu mata beristirahat dari aktivitas melihat dalam jarak dekat. Jangan lupa untuk berkedip secara normal karena saat bekerja di depan komputer, seseorang cenderung lebih jarang berkedip sehingga permukaan mata lebih terasa kering, pendengar. Kemudian perhatikan jarak dan pencahayaan. Posisi layar juga penting. Gunakan layar pada jarak yang nyaman, hindari pantulan cahaya yang menyilaukan, dan sesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi ruangan, pendengar. Kemudian jangan abaikan perubahan penglihatan. Menjaga kesehatan mata juga berarti memperhatikan kondisi penglihatan secara keseluruhan. Pemeriksaan mata dapat membantu menemukan sejumlah gangguan atau penyakit mata yang terkadang belum menimbulkan gejala, pendengar. Nah, jadi jika mengalami penurunan penglihatan, nyeri mata, penglihatan ganda, kilatan cahaya, atau muncul banyak plotters secara tiba-tiba, sebaiknya segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan, pendengar. Karena pada akhirnya menjaga kesehatan mata di era digital ini tidak harus berarti menghindari layar sepenuhnya, tapi memberikan jeda, kemudian berkedip, mengatur posisi layar, menjaga pencahayaan, dan memperhatikan perubahan penglihatan adalah kebiasaan sederhana yang bisa dimulai setiap hari.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pendengar, memasuki 3 bulan terakhir tahun 2026, pendengar, berbagai target pekerjaan mulai dikejar untuk diselesaikan. Mungkin ya, yang punya resolusi di tahun 2026 ini masih ada 3 bulan lagi, pendengar, untuk mencapainya ya. Dan namun selain mengevaluasi pencapaian pekerjaan, pendengar, kita juga dapat kembali melihat sejauh mana target kesehatan yang dibuat pada awal tahun sudah berjalan. Niat untuk misalnya rutin berolahraga, tidur cukup, hingga menerapkan pola makan lebih seimbang seringkali tertunda karena kesibukan maupun pekerjaan yang menumpuk, pendengar. Padahal 3 bulan terakhir tahun ini masih dapat dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan sehat mulai dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, pendengar. Nah, untuk salah satu target yang dapat dimulai adalah lebih aktif bergerak, pendengar. Kita dapat membiasakan jalan cepat selama 10 hingga 15 menit setiap hari, kemudian meningkatkan durasinya secara bertahap hingga mencapai minimal 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang dalam satu minggu. Nah, selain untuk aktivitas fisik, tidur yang cukup dan teratur juga penting diperhatikan, pendengar. Kemudian target kesehatan berikutnya adalah menerapkan pola makan bergizi seimbang. Salah satu panduan yang dapat digunakan adalah isi piringku dari Menteri Kesehatan, pendengar, yaitu setengah bagian piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan setengah lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk, pendengar. Dan 3 bulan terakhir tahun 2026 ini dapat menjadi momentum untuk mengenali kondisi tubuh sekaligus mengevaluasi kebiasaan sehari-hari, pendengar. Dengan menetapkan tujuan yang realistis dan dilakukan secara bertahap, kebiasaan sehat yang mulai dibangun sekarang ini diharapkan dapat terus diperhatikan hingga tahun 2027. Nah, kalau untuk Anda, pendengar, mungkin resolusi di tahun ini, apakah memang sudah ada yang terrealisasi atau mungkin masih akan menjadi resolusi di tahun selanjutnya? Kalau mengenai kesehatan nih, seperti apa, pendengar? Apakah mungkin kesehatannya lebih baik dari tahun lalu, atau mungkin ada penurunan kesehatan tapi tetap harus tetap dijaga kesehatannya, pendengar, agar kita juga bisa melakukan semua aktivitas dengan baik.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki

Informasi dari dunia olahraga, pendengar, jeda internasional FIFA berakhir di 6 Oktober. Klub-klub Eropa mulai menghitung pemain cedera yang dialami usai laga National League. Pendengar, ESPN melaporkan Liverpool memantau 6 pemain yang mengalami cedera. Perkembangan pemulihan mereka terus dipantau jelang kembali berlatih. Pendengar, Cody Gakpo baru menjalani scan untuk memastikan tingkat cedera setelah membela timnas Belanda. Dari hasil scan, Gakpo dikabarkan harus absen beberapa pekan. Pendengar, demikian juga dengan Alexander Isak yang terpaksa mundur dari timnas Swedia. Beruntung, Isak dikabarkan hanya mengalami cedera minor dan bisa dimainkan pada 11 Oktober. Dan kabar gembiranya adalah pemain Italia Federico Chiesa ini telah kembali berlatih setelah absen lebih dari 1 bulan karena cedera otot. Sementara Giovanni Leoni yang absen lebih dari 1 tahun pasca operasi ACL September lalu. Leoni diharapkan segera berlatih bersama rekan-rekannya. Pendengar, dan Connor Bradley dan Hugo Ekitike sudah masuk daftar pemain untuk Liga Champions. Keduanya diperkirakan kembali sebelum Februari 2027.

pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23.52 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma pamit undur diri, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Agung dan Alpi. Semoga segala informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Anda, dan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda di malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Setiap manusia punya dialog diskusinya atau permasalahan masing-masing, entah dengan orang lain atau dengan dirinya sendiri. Tidak perlu terlalu menggebu-gebu dalam menyelesaikan masalah yang datang. Kita sesekali harus mencoba percaya pada proses. Karena salah satu cara paling ampuh ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan adalah dengan cara menahan diri. Menahan diri akan membuat kita lebih jernih dalam menilai sebuah permasalahan yang ada. Dan yang jelas, tidak akan pernah ambil keputusan karena emosi sesaat. Tidak semua hal yang kita mau harus kita capai. Tidak semua hal harus kita miliki sekarang. Karena terkadang, cara terbaik menjalani hidup adalah dengan menahan diri.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, kami bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Banten pagi ini. 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di saat waktu berhenti.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قوم مسلمين مسلمات pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي دربادة سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi gara-gara waktu. Gara-gara masa ini banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa 4 sifat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وتواصوا بالحق, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وتواصوا بالصبر, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud 4 sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr. Was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasaw bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, saliha. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, saliha mendampingi kita, mendoakan kita dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasaw bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. sabar, tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didampingi oleh Allah. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha, la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. BPBD PK Pandeglang modifikasi kendaraan dinas logistik menjadi mobil tangki air. Seren tahun Cisungsang tidak sekadar tradisi, namun merupakan harmoni antara manusia dengan alam leluhur.

0: Berikut berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Pandeglang memodifikasi kendaraan dinas logistik menjadi mobil tangki air. Langkah taktis ini terpaksa diambil guna mengatasi keterbatasan armada dalam mendistribusikan bantuan air bersih ke 27 kecamatan dan 90 desa yang terdampak kekeringan ekstrim. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBDPK Kabupaten Pandeglang melakukan langkah taktis dengan memodifikasi kendaraan dinas logistik menjadi mobil tangki air. Kebijakan darurat tersebut terpaksa diambil guna mengatasi tingginya permintaan pasokan air bersih di puluhan wilayah kecamatan yang dilanda kekeringan ekstrim. BPBDPK mencatat saat ini krisis air bersih akibat musim kemarau panjang telah meluas hingga menjangkau 27 kecamatan dan 90 desa di Kabupaten Pandeglang. Luasnya cakupan wilayah terdampak membuat armada tangki air yang dimiliki instansi tersebut kewalahan memenuhi seluruh permohonan bantuan dari masyarakat. Sekretaris BPBDPK Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana mengungkapkan bahwa memodifikasi kendaraan operasional ini merupakan solusi cepat di tengah keterbatasan sarana penanggulangan bencana di lapangan.
2: Untuk data distribusi air sampai saat ini sudah ada di 27 kecamatan dari 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang dan jumlah desa yang sudah terkirim 90 desa atau ke kelurahan dengan jumlah air yang sudah terkirim sekitar 9.870 liter.
1: Mobil yang mulanya difungsikan untuk pengangkutan logistik dapur kini dialihfungsikan agar dapat mengangkut ribuan air liter air bersih untuk warga. Ia menjelaskan armada hasil modifikasi darurat tersebut memiliki kapasitas muat hingga 3.000 liter air bersih sekali jalan. Kendaraan operasional tambahan ini kini telah diterjunkan langsung ke sejumlah titik terparah untuk menyuplai kebutuhan air warga, di antaranya menjangkau wilayah Kecamatan Patia hingga Kecamatan Banjar. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Saudara, seren tahun Cisungsang tidak sekadar tradisi, namun merupakan harmoni antara manusia dengan alam leluhur. Kisahnya terangkum dalam news feature berikut yang disampaikan Jalia Winarti.

0: Mengiring rangkaian kegiatan, warga membawa hasil bumi, terutama padi, sebagai simbol rasa syukur atas hasil panen yang telah mereka terima. Ketua Kasepuhan Cisungsang Usep Suyatma mengatakan, masyarakat adat telah melaksanakan ritual tersebut selama ratusan tahun. Serentown digelar setiap tahun setelah masyarakat menyelesaikan masa panen.
1: Serentown ini merupakan salah satu budaya yang memang paling besar di Kasepuhan itu, ya ini acara Serentown.
0: Menurut Usep, istilah Serentown memiliki makna yang erat dengan prosesi yang dilakukan masyarakat. Kata seren berarti menyerahkan, sedangkan tahun berarti tahun. Makna tersebut kemudian diwujudkan dalam prosesi penyerahan hasil bumi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala hasil yang telah diberikan selama satu tahun. Sekretaris Adat Kasepuhan Cisungsang Heriana Hatra atau yang akrab disapa Kang Hoci mengatakan, hasil panen yang melimpah tidak semata dipandang sebagai buah kerja keras manusia.
2: Hasil panen yang berlimpah sedemikian rupa itu semata-mata tidak hanya hasil kerja keras kami sebagai manusia, tentu atas izin Yang Maha Kuasa.
0: Karena itu rasa syukur menjadi bagian penting dalam setiap rangkaian Serentown. Warga membawa padi dan berbagai hasil kebun untuk dikumpulkan dalam suasana yang penuh sukacita. Bagi masyarakat adat Cisungsang, padi memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar bahan pangan. Padi dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan dan keberlangsungan masyarakat. Di tengah rangkaian ritual, alunan angklung buhun terdengar. Bunyi alat musik tradisional itu menjadi salah satu penanda kuat bahwa tradisi sedang berlangsung. Angklung buhun tidak hanya hadir sebagai hiburan. Bagi masyarakat adat Cisungsang, kesenian tersebut memiliki makna spiritual yang menyatu dengan rangkaian ritual Serentown. Kang Hoci menjelaskan, alunan angklung buhun menjadi bagian dari komunikasi spiritual masyarakat dengan sosok padi melalui tembang-tembang yang dilantunkan dalam ritual.
2: Tidak hanya sebagai ekspresi seni sebenarnya. Kami masyarakat adat mencoba membuka komunikasi spiritual dengan sosok padi tadi itu melalui alunan tembang-tembang itu tadi.
0: Melalui tembang dan doa, masyarakat menyampaikan harapan atas kesuburan tanah, keseimbangan alam, serta keberkahan bagi kehidupan manusia. Ritual tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kehidupan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari alam. Tanah, air, tanaman, dan hasil bumi menjadi bagian dari keseimbangan yang harus terus dijaga bersama. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengatakan, tradisi tersebut mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, rasa syukur serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ia juga mendorong generasi muda untuk mengenal dan turut melestarikan budaya daerah agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
3: Nilai-nilai ini sudah ratusan tahun kita pelihara.
0: Tradisi yang dahulu berlangsung terutama di lingkungan masyarakat adat kini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Serentown Cisungsang mulai menarik perhatian warga dari berbagai daerah. Wisatawan dari luar daerah bahkan dari mancanegara turut datang untuk menyaksikan rangkaian tersebut. Kehadiran mereka membuat suasana perayaan semakin semarak tanpa menghilangkan nilai adat yang menjadi inti kegiatan. Perkembangan ini membuat Serentown Cisungsang tidak hanya menjadi tradisi budaya masyarakat setempat, tetapi juga perkembangan sebagai daya tarik budaya dan pariwisata. Festival Serentown Cisungsang kini tercatat masuk dalam Karisma Event Nusantara. Status tersebut menjadi salah satu momentum bagi masyarakat adat untuk memperkenalkan tradisi mereka kepada khalayak yang lebih luas. Bagi masyarakat Cisungsang, semakin dikenalnya Serentown bukan berarti nilai adatnya harus berubah. Justru perhatian yang semakin luas diharapkan menjadi kesempatan untuk menjaga dan memperkenalkan warisan leluhur kepada generasi berikutnya. Di kaki Gunung Halimun, tradisi itu terus hidup. Padi dikumpulkan, doa dipanjatkan, angklung buhun dimainkan. Masyarakat kembali mengingat satu pesan penting, manusia hidup berdampingan dengan alam dan memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Serentown pun menjadi lebih dari sebuah perayaan setelah panen. Ini ada

0: Adalah perjalanan budaya yang mempertemukan rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, kecintaan terhadap alam, dan harapan akan kehidupan yang terus diberkahi.
1: Pemerintah bersama Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program Jaminan Sosial Basnas atau JSB. Program tersebut menargetkan 100 ribu pekerja rentan, sedikitnya 10 provinsi prioritas. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Diah Tri mengatakan, 30% penerima manfaat ditargetkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, perlindungan tersebut diberikan untuk membantu pekerja menghadapi resiko pekerjaan yang dapat berdampak pada ekonomi keluarga. Melalui program tersebut, pekerja rentan yang memenuhi kriteria mustahik mendapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Dia mengatakan resiko kecelakaan kerja maupun kematian tidak hanya berdampak kepada pekerja, tetapi juga keluarganya. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang menyiapkan kitanan massal gratis bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari jadi ke-500 Kabupaten Serang. Fitria Aulia melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Serang menyiapkan kegiatan hitanan massal gratis bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari jadi ke-500 Kabupaten Serang. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kontribusi jajaran Dinas Kesehatan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hitanan massal akan dilaksanakan dengan melibatkan 31 puskesmas di Kabupaten Serang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Efrizal, mengatakan, peserta hitanan massal ditargetkan berjumlah sekitar 500 orang. Jumlah tersebut disesuaikan dengan peringatan 5 abad Kabupaten Serang. Pelaksanaan kegiatan rencananya dilakukan Sabtu, 3 hari setelah peringatan hari jadi Kabupaten Serang. Efrizal mengajak masyarakat yang memiliki anak untuk mengikuti kegiatan tersebut melalui puskesmas masing-masing.
3: Hari Bapak Ibu sekalian, kalau ada warganya atau masyarakat, silakan daftar ke puskesmas masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Serang, khususnya dalam rangka 500 tahun hari ulang tahun Kabupaten Serang.
2: Hitanan massal tersebut akan diberikan secara gratis kepada masyarakat tanpa dipungut biaya. Pelaksanaan melalui 31 puskesmas diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan di wilayah masing-masing. Melalui kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang berharap hitanan massal dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Program ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSIS Semarang menjamu Adiaksa FC Bekasi pada pekan keempat Pegadaian Championship 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang Sabtu 3 Oktober malam waktu Indonesia Barat. PSIS membawa modal kemenangan 2-1 atas PSPS Pekanbaru pada laga kandang sebelumnya. Mereka kemudian bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Semen Padang FC. Hasil tersebut menjadi modal Laskar Mahesa Jenar untuk menjaga momentum positif saat menghadapi Adiaksa FC. Pelatih Widodo Cahyono Putro meminta pemain tampil percaya diri tanpa merasa berlebihan. Di satu sisi, ia juga menegaskan PSIS tidak akan meremehkan kekuatan Adiaksa FC. Menurut Widodo, tambahan 3 poin penting untuk menjaga posisi PSIS di papan atas grup A. Karena itu, ia berharap timnya bisa kembali meraih kemenangan sekaligus mempertahankan tren yang positif. Sekian warta berita saat ini. BPBD PK Pandeglang modifikasi kendaraan dinas logistik menjadi mobil tangki air. Serentahun Cisungsang tidak sekadar tradisi, namun merupakan harmoni antara manusia dengan alam leluhur. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi, menemani Anda di hari Minggu ya. Wah, gak kerasa ya pendengar, kita sudah masuk di hari keempat bulan Oktober ya tentunya. Bagaimana di bulan Oktober Anda? Sudah ada kegiatan apa saja yang Anda ikuti? Maupun mungkin hari ini Anda sedang lari-lari begitu ya, olahraga di mana? Bisa di KP3B atau di alun-alun ya mungkin. Ini tentunya Anda bisa berbagi hal-hal berkesan di hari Minggu ini, ataupun mau rencana kemana gitu ya. Menginformasikan seputar kondisi cuaca, lalu lintas, ataupun harga bahan pokok. Cus, kami terima pendengar ya. Tentunya di 0811 450 949.

0: 104,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
2: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
3: Baru 3 tahun, Mbak.
2: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
3: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
2: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
3: Serius, Mbak?
2: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
4: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
3: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
2: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
4: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
0: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar di pagi hari ini, siapa tahu dari Anda ada yang mau bepergian begitu ya. Pakai roda 2, roda 4 ya. Ini bisa kemana aja tentunya ya, karena ini kan merupakan akhir pekan pendengar. Dan berdasarkan kondisi arus lalu lintas yang kami pantau dari website cctv.serangkota.go.id. Yang pertama ini datang dari Jembatan Bogek 2 ya, dan alamat lengkapnya di Jalan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Banjar Agung. Nah, di sini terpantau lenggang ya dengan intensitas kendaraan yang tidak terlalu ramai pendengar. Jadi untuk Anda yang mau melewati jalan tersebut masih lancar gitu. Dan kemudian selanjutnya kita pindah ke gerbang tol Serang Timur ya pendengar. Di sini juga masih terpantau lenggang sehingga kondisi arus lalu lintas pun juga terbilang lancar pendengar. Lalu selanjutnya kita akan berpindah ke Jalan Jenderal Sudirman Sumur Pecung ya pendengar. Di sini juga terpantau lenggang dengan didominasi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kemudian selanjutnya juga ini berpindah ke daerah Ciracas ya. Ini tempat tepat di pemberhentian lampu lalu lintas gitu ya, dengan persimpangan atau perempatan ya pendengar. Di sini juga nampak mungkin karena pagi juga nampak lenggang, tetapi di sini juga didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4, dan juga ada pengguna jalan yang menggunakan sepeda. Jadi untuk Anda yang mau berolahraga hari ini tetap berhati-hati ya, apalagi jika melewati jalan raya yang dimana didominasi oleh roda 2 maupun roda 4 pendengar. Dan yang terakhir ini cukup ramai dan lancar ya, ini di perempatan lampu merah Kaligandu pendengar. Dan semoga informasi yang kami peroleh dari cctv.serangkota.go.id bisa bermanfaat untuk Anda semua.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
5: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
4: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
5: Betul, ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
4: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
5: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami informasikan perakiraan cuaca untuk hari Minggu ya, tepatnya tanggal 4 Oktober 2026. Dan saat ini kami telah terhubung bersama Kak Ayu selaku perwakilan dari BPMKG Wilayah 2. Selamat pagi Kak Ayu.
2: Selamat pagi Kak.
1: Iya, baik, silakan dengan perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya.
2: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar. Kami dari BPMKG Wilayah 2 akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada hari ini, tanggal 4 Oktober 2020. Untuk pagi hari diprediksi cerah berawan, sementara untuk siang hari potensi hujan sedang berada di wilayah Mandalawangi, Warung Gunung, Muncang, Sajira, Ciomas, Sisauk, Pamulang, dan sekitarnya. Dan untuk potensi hujan ringan berada di wilayah Jiput, Pandeglang, Carita, Majasari, Lawidamar, Bojongmanik, Gunung Kencana, Rangkas Bitung, Cibeber, Cikande, Petir, Padarincang, Serang, Balaraja, Tiga Raksa, Curug, Tangerang, Serpong, Cibotat, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk malam hari potensi hujan ringan berada di wilayah Lawidamar, Bojongmanik, Rangkas Bitung, Cibeber, Popo, Tiga Raksa, Balaraja, Curug, Ciledug, Serpong, Cibotat, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari potensi hujan ringan berada di wilayah Pandeglang, Pagedangan maksudnya, dan Pamulang. Selanjutnya untuk informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 60 hingga 95% dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk informasi peringatan ini perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau ketinggian angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara dan timur, Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Tangerang bagian selatan, dan Kota Tangerang Selatan. Serta perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang dan perairan selatan Lebak, serta tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan selatan Pandeglang. Demikian informasi dari kami, dikembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, selamat pagi.
1: Pendengar, demikian perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang telah disampaikan oleh perakirawan BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan dengan Kak Ayu. Tetaplah berhati-hati dan pantau terus informasi cuaca berdasarkan laman resmi ya, pendengar, di bmkg.go.id.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan empat koma sembilan FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.